0: 4 hari ini juga itu mencapai di atas 336.000 pendaftar.
1: KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.
2: Animo masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka cukup tinggi. KPK menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Pemerintah melepas 1.476 mahasiswa dan peneliti dalam program Ekspedisi Patriot 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Animo masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka cukup tinggi. Lebih dari 336.000 masyarakat tercatat mengikuti mekanisme pendaftaran undangan atau war ticket. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Avandi.
3: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan ucapan terima kasih pada masyarakat atas antusiasme yang tinggi untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 mendatang. Tercatat lebih dari 336.000 masyarakat mengikuti mekanisme pendaftaran undangan atau war ticket yang dibuka oleh pemerintah atau melebihi slot kuota 5.500 undangan. Panitia menambah satu blok dengan kapasitas sekitar 3.400 orang yang dibuka mulai hari ini. Panitia juga memberi prioritas pada masyarakat yang belum pernah mendapatkan kesempatan mengikuti upacara di Istana Merdeka. Hal itu disampaikan oleh Menteri Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Kompleks MPR DPR Jakarta kemarin.
4: Karena kapasitas atau luas istana itu juga sangat terbatas, jadi dari agenda atau slot kurang lebih 5.500 yang kita siapkan, pendaftar selama 4 hari dibuka itu mencapai di atas 336.000 pendaftar. Jadi sekali lagi kami menyampaikan terima kasih, ini menandakan dan membuktikan antusias masyarakat untuk dapat hadir mengikuti peringatan detik-detik proklamasi sangat tinggi. Dan oleh karena itulah kemarin kami memutuskan sebagai panitia akan membuat tambahan satu blok lagi yang kurang lebih kapasitasnya mencapai 3.400. Nanti tentu akan kita bagi menjadi dua sesi, yaitu upacara pagi dan upacara penurunan bendera, untuk menambah atau mengakomodir jumlah supaya jauh lebih banyak.
3: Sementara itu, salah satu warga yang berhasil mendapatkan tiket undangan, Novi, mengaku senang dapat menghadiri upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka. Novi mengatakan tidak mudah untuk mendapatkan tiket. Ia harus menggunakan dua perangkat untuk mendapatkan tiket dan salah satu perangkat berhasil. Novi rencananya akan memakai kebaya.
5: Itu senang banget. Sampai saat ini saya juga masih nggak menyangka kalau saya bisa mendapatkan tiket upacara kemerdekaan Indonesia ke-81. Kebetulan dari kecil saya sangat ingin untuk mengikuti upacara hari kemerdekaan Indonesia ini di Istana Negara, ya. Selama ini saya hanya bisa melihat dari layar televisi saja, dan akhirnya pada tahun ini saya diberi kesempatan untuk bisa menghadiri dan mengikuti upacara hari ulang tahun Indonesia ke-81 ini secara langsung.
3: Menteri Prasetyo mengajak masyarakat untuk memeriahkan kemerdekaan RI dengan berbagai perlombaan tradisional, mengibarkan bendera merah putih di masing-masing rumah. Pemerintah juga akan menyiapkan pesta rakyat pada tanggal 17 Agustus di Monas dan Bundaran Hotel Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tusung Udara untuk Indonesia.
2: KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB yang merugikan negara ratusan miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
1: Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 4 tersangka terkait dugaan korupsi pengadaan jasa penempatan iklan di Bank BJB untuk tahun 2021 sampai 2023. 4 tersangka ditahan selama 20 hari pertama di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK mulai 10 Agustus 2026. 4 tersangka yang ditahan adalah Widi Hartoto, Ikir Asikin Dulmanan, Suhendrik, dan Elang Sopan Jaya Kusuma. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan bahwa dalam perkara ini sebelumnya KPK juga telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Namun salah satu tersangka yaitu mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Renaldi yang dipanggil penyidik KPK memberikan penjadwalan ulang dengan alasan sakit.
1: Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Yaitu yang pertama saudara YR, selaku Direktur Utama PT Bank BJB tahun 2019 sampai dengan Maret 2025. Kemudian yang kedua saudara WH, selaku pemimpin divisi Change Management Office Bank BJB, sekaligus pemimpin divisi Corporate Secretary Bank BJB 2020-2024. Yang ketiga saudara ID, selaku Direktur PT Cakrawala Kreasi Mandiri dan pemilik PT AM. Yang keempat, Saudara SHD, selaku Direktur PT WBSE. Dan yang kelima, Saudara SJK, selaku Komisaris PT CKSB.
6: Sementara itu, keempat tersangka memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awam media terkait dengan dugaan korupsi yang menyeret para tersangka tersebut.
7: Pak, jadi mana dong?
6: Pada 2021 hingga semester pertama 2023, Bank BJB telah menganggarkan 801 miliar untuk promosi umum dan produk bank. Dari anggaran tersebut, sekitar 410 miliar disetujui untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan daring pada 2021-2023. KPK menduga terdapat skema pengadaan yang digunakan untuk mengakomodasi dana non-anggaran atau non-budgeter. Pada 2020, Widi selaku korporat sekretari disebut memerintahkan bawahannya untuk mencari agensi periklanan untuk mengelola dana melalui pengadaan tersebut. Dan untuk memuluskan skema tersebut, Widi diduga memerintahkan untuk memecahkan paket pengadaan menjadi dua kategori, yakni pekerjaan di bawah 200 juta dan pekerjaan 200 juta hingga 1 miliar rupiah. KPK kemudian menemukan sejumlah pelanggaran dalam proses pengadaan jasa agensi iklan tahun anggaran 2021. Di antaranya harga perkiraan sementara atau HPS tidak berupa nilai pekerjaan, melainkan presentasi fee agensi. Atas perbuatan melawan hukum dalam pengadaan tersebut diduga menimbulkan kerugian keuangan negara yang cukup besar, yaitu 223,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah melepas 1.476 mahasiswa dan peneliti dalam program Ekspedisi Patriot 2026. Melalui program ini, pemerintah mengarahkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis potensi lokal. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
8: Laporan khusus.
9: Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat.
10: Kementerian Transmigrasi melalui program Tim Ekspedisi Patriot atau TEP 2026 mengirimkan sebanyak 1.476 patriot muda yang terdiri dari mahasiswa dan peneliti muda ke 53 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memetakan potensi, peluang ekonomi baru, hingga solusi atas persoalan masyarakat di berbagai daerah. Sebagai langkah awal, pemerintah memfokuskan penugasan 1.200 anggota ekspedisi di sejumlah kawasan transmigrasi di Papua. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman menjelaskan,

0: Dan tim tersebut akan melakukan riset hingga mendampingi masyarakat, mengembangkan potensi lokal, mendorong hilirisasi, serta menarik investasi untuk menciptakan lapangan kerja baru. Pemerintah memastikan penugasan di Papua telah dikoordinasikan bersama TNI, Polri, dan tokoh masyarakat setempat. Program ini diharapkan mampu mengurangi kemiskinan dan mempercepat pemerataan pembangunan di Indonesia.
1: Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat. Apa yang sudah dilakukan riset di tahun yang lalu dan pemetaan potensi ekonominya, tahun ini diimplementasikan sedikit demi sedikit kami bantu kesulitan-kesulitan yang ada di lapangan, terutamanya adalah masalah infrastruktur dasar. Tetapi yang ingin kami fokuskan pada tahun ini adalah bagaimana tim ekspedisi ini mampu melihat hasil riset dan potensi ekonomi itu untuk mengundang investasi datang ke kawasan-kawasan transmigrasi.
0: Sejalan dengan itu, pemerintah kini mengubah pendekatan pembangunan kawasan transmigrasi dengan menitikberatkan pada pengembangan potensi daerah. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menjadikan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus menarik investasi dan perpindahan penduduk. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, paradigma transmigrasi kini tidak lagi sekedar memindahkan penduduk. Pemerintah mendorong kawasan transmigrasi menjadi wilayah yang memiliki daya tarik ekonomi dan mampu berkembang secara berkelanjutan.
2: Yang dulu paradigmanya adalah memindahkan penduduk keluar Jawa, kini paradigmanya menjadi bagaimana membangun kawasan-kawasan tersebut sehingga menjadi daya tarik bagi perpindahan penduduk, investasi, dan juga pembangunan atau pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi peran mereka nanti benar-benar berada di lapangan, tetapi secara keilmuan bisa dipertanggungjawabkan.
0: Penguatan kawasan transmigrasi juga melibatkan perguruan tinggi untuk memberikan solusi terhadap berbagai persoalan masyarakat. Kementerian Perguruan Tinggi, Sains dan Teknologi mendorong hasil pemikiran akademik diterapkan melalui kajian dan pendampingan yang sesuai kebutuhan daerah. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan mengatakan, perguruan tinggi memiliki potensi besar untuk membantu menyelesaikan persoalan di kawasan transmigrasi. Menurutnya, perguruan tinggi dapat mengerahkan konsorsium di berbagai daerah untuk memberikan kajian spesifik dan penanganan yang lebih efektif.
3: Maka Pak Menteri Transmigrasi, kita bisa melihat, mengidentifikasi problem apa yang ada di daerah-daerah transmigrasi itu. Kita ini juga bisa, umpamanya di daerah mana? Di daerah Teluk Bintuni, umpamanya. Kebetulan di sana ada daerah transmigrasi. Atau di Seram bagian timur, umpamanya. Di sana juga ada kawasan transmigrasi, apa kira-kira yang menjadi kendala? Maka ketika itu memerlukan kajian-kajian yang lebih spesifik dan treatment yang lebih efektif, maka perguruan tinggi kami tinggal pencet tombol konsorsium yang ada di daerah-daerah itu. Nah, inilah sebenarnya potensi yang sangat besar yang dimiliki oleh perguruan tinggi. Dan itu semua bukan berarti lepas dengan tridharma perguruan tinggi.
0: Melalui ekspedisi Patriot 2026, pemerintah berharap pemetaan potensi daerah dapat mendorong investasi dan membuka lapangan kerja baru. Program tersebut juga diharapkan dapat mempercepat pengurangan kemiskinan sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program Ekspedisi Patriot 2026 dan sejumlah masyarakat juga menilai manfaatnya bagi kawasan transmigrasi?
5: Menurut saya, keterlibatan perguruan tinggi memang penting ya, karena mereka sudah dibekali pengetahuan dan teknologi yang bisa diterapkan untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah. Saya harap sih semoga kerjasama ini bisa memberikan manfaat dalam jangka yang panjang.
6: Menurut saya, program ini bisa menjadi peluang ya, Kak, untuk mengenalkan potensi daerah kepada investor. Terus kalau investasi masuk, masyarakat tentunya juga bisa mendapatkan kesempatan kerja dan pastinya mengembangkan usaha sih. Namun, menurut saya, pembangunannya juga harus tetap memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat gitu, Kak.
7: Menurut saya program ini bagus ya, karena bisa membantu pemerintah kan melihat potensi daerah secara langsung. Selain itu, masyarakat di kawasan transmigrasi juga bisa mendapatkan pendampingan sesuai kebutuhan mereka. Harapannya potensi daerah bisa berkembang dan membuka lapangan kerja baru.
4: Editorial RRI pagi ini, maka topik negara hadir bukan sekedar mendata, tuntaskan sengketa tanah transmigrasi. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keterlibatan tim ekspedisi Patriot 2026 dalam memetakan persoalan pertanahan di kawasan transmigrasi patut diapresiasi. Namun harus dipertegas, negara tidak boleh berhenti pada mekanisme pendataan semata. Persoalan tanah di kawasan transmigrasi bukan sekadar urusan administratif. Di baliknya, tersimpan sejarah perih, penguasaan tanah, potensi konflik, tumpang tindih klaim, hingga ketidakpastian hukum lintas generasi. Oleh karena itu, program Trans Tuntas dan sinergi Kementerian ATR BPN dengan Kementerian Transmigrasi harus diukur dari hasil nyata. Berapa konflik yang tuntas? Berapa bidang tanah yang mendapat kepastian hukum berkeadilan? Berapa banyak warga yang hak dasarnya dipulihkan? Tim Ekspedisi Patriot adalah mata dan telinga negara. Tentunya harus diingat, jangan biarkan keringat mahasiswa di lapangan berujung sia-sia pada tumpukan arsip berdebu, sementara masyarakat terus menunggu kepastian. Data harus berujung pada keputusan, dan keputusan harus berujung pada penyelesaian. Pemerintah wajib transparan dan melibatkan masyarakat transmigran sebagai subjek utama, bukan sekadar objek program. Selain itu, percepatan investasi dan tata ruang atau RDTR tidak boleh mengorbankan keadilan sosial. Semua mendesak adanya mekanisme konkret yang mengikat, garis waktu penyelesaian yang jelas, serta kanal evaluasi terbuka yang bisa dipantau publik. Pada akhirnya, tanah bukan sekadar petak bidang di atas kertas, melainkan ruang hidup dan tumpuan asa masa depan. Transmigrasi baru berhasil jika rakyatnya merdeka secara hukum dan sejahtera secara nyata. Itulah esensi kehadiran negara di tengah rakyatnya. Sekian editorial, selamat pagi.
9: Halo.
4: Enam bandara di Kolombia bagian barat mengalami kerusakan dan harus ditutup menyusul gempa bumi dahsyat yang mengguncang wilayah tersebut. Hal itu diungkap oleh Otoritas Penerbangan Sipil Kolombia, Aerosivil, pada Senin kemarin. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, sebelumnya Lembaga Seismologi Eropa Mediterania, Mediterania melaporkan bahwa kekuatan gempa tersebut mencapai magnitudo 6,8. Para ahli seismologi Eropa kemudian memutakhirkan kekuatan gempa tersebut menjadi 7,4. Sama dengan hasil analisis dari para pakar Amerika Serikat. Titik pusat gempa dilaporkan berada di dekat kota San Jose del Palmar yang terletak di kawasan Coco. Dari dunia olahraga, tim nasional atau timnas bola basket putra Indonesia menargetkan untuk lolos ke fase penyisihan grup Asian Games 2026, Aichi Nagoya di Jepang, dengan melawan tim-tim kuat dari grup A. Hal itu dikatakan oleh Managing Director Badan Tim Nasional atau BTN, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi, Jeremy Manuel Santoso di Jakarta pada Senin kemarin. Dia menjelaskan target tersebut menyusul kepastian Indonesia tampil pada cabang olahraga bola basket 5x5 Putra Asian Games 2026 yang dimulai pada 19 September sampai dengan 4 Oktober. Lebih lanjut dia juga menjelaskan Indonesia sebelumnya tidak termasuk dalam daftar peserta berdasarkan pemeriksaan dari FIBA Asia. Timnas bola basket putra Indonesia kini menempati peringkat ke-94 dunia FIBA, sedangkan Jepang berada di posisi ke-22, Korea Selatan 54, dan Arab Saudi 65. Namun mundurnya salah satu negara yang berada di atas Indonesia membuat tim merah putih mendapatkan kesempatan untuk mengisi posisi tersebut. Baik, nanti kita hadirkan juga ya bagaimana perkembangan terkini untuk info lalu lintas dari National Traffic Management Center Polantas Polri pada kesempatan berikutnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Dulu, perjalanan itu tidak selalu mudah. Dinding kusam yang tak lagi menyemangati. Meja dan kursi yang menyimpan usia. Namun, belajar tetap berjalan meski dalam keterbatasan. Hingga suatu hari perubahan dimulai. Sebuah langkah yang menghidupkan harapan. Perubahan tidak datang sendiri. Ia lahir dari kebersamaan masyarakat yang peduli dan pemerintah yang hadir saling mengisi. Sedikit demi sedikit kami bergerak bersama. Ketika semua terlibat, sekolah berubah dan masa depan ikut bergerak. Program revitalisasi sekolah telah berjalan, tersebar hingga pelosok negeri, terus menyambung asa pendidikan di Indonesia. Karena dari sekolah yang layak, masa depan yang lebih baik dimulai. Semangat menuntut ilmu selalu mengiringi langkah kami. Tas di punggung, impian di dalam hati, diiringi harapan dan doa orang tua untuk Nusa dan bangsa.

0: jadi masa depan kita nanti.
1: Revitalisasi sekolah tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tapi menciptakan lingkungan belajar yang aman, layak, dan relevan dengan zaman. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia

0: sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID tetap ya.
1: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: lahir di pedalaman Kelusuk.
1: Saya lahir di ujung timur Indonesia, Maroke.
2: Saya lahir dari kota Intan, Martapura.
3: Saya lahir di Pulau Samosir.
4: Beta lahir di Paris Van Java.
5: Saya lahir di Pulau Dewata.
6: Saya juga lahir di Pulau Dewata.
5: Kita semua manusia.
7: Manusia yang sama.
5: Manusia Indonesia.
8: Kita jangan saling menghujat.
9: Jangan saling menjelekkan.
10: Jangan saling memfitnah.
11: Jangan saling menolak.
12: Jangan saling mendemo.
13: Kita semua harus bangga punya Indonesia
14: yang telah menjadi pemersatu bangsa.
13: Mari kita jaga bersama persatuan dan kesatuan bangsa
15: dalam kebinekaan Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Koperasi merupakan suku guru perekonomian nasional. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33.
2: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.
3: Kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bercahaya pembalik pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi.
0: Ya, selamat pagi warga Bercahaya. Ketemu lagi barengan sama Vita,
2: barengan sama Radika di GPS
0: Goyang Pagi Sik Asik. Dan seperti biasa kita berdua bakal temenin sampai jam 9 nanti.
2: Betul.
0: Dengan lagu-lagu dangdut remixnya ya, buat nemenin paginya. Yang mau ikutan gabung bisa langsung di via WhatsAppnya di 0811-260-543.
2: Dan buat kalian semua jangan lupa juga untuk dengerin kita melalui streaming di www.bercahayafm.com. Dan selamat beraktivitas di pagi hari ini. Semoga paginya menyenangkan, yeah. Terus diberikan kemudahan, kelancaran dan hasil yang terbaik juga untuk bisa menyelesaikan hari ini secara maksimal. Amin.
0: Ya pokoknya ditunggu buat yang mau ikutan gabung, yep. Jangan kemana-mana, tetap di 94.3 Radio Bercahaya.
1: Paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Bercahaya.
1: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
2: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
1: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar, gampang kan?
2: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
1: Lah, masa iya? Kan cuman biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
2: Yap, tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
1: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
2: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
1: Bener juga sih.
2: Nah, gitu dong. Korupsi.
3: Jangan ya, dek ya.
4: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa.
5: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
6: Ida, nyongguli WA, Ki.
7: Uli hadiah 150 juta.
6: Ih, asik.
7: Nyong wis ngisi data pribadi. Transfer 300 ewu.
8: Aki pada ngapa kok?
6: Kue, si Sri. Uli hadiah 150 juta, War.
8: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa, Sri?
6: Uis, gari nunggu transferan, Ki.
8: Walah, Sri. Ora takon disit kok. Kiye penipuan, Sri. Nyong wis ngecek tautane anung lombo ora resmi kiye.
6: Aja ngomong sembarangan kowe, War. Temenan ku. Lah kiye, ana nomor WA-ne?
8: Ngono, ditelepon nomor WA-ne siki.
6: War, ora nyambung, War.
8: Penipu kowe.
9: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya, penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
10: Yuk, anakmu, Fajia pacaran karo Jumadi ya? Apa sekolahnya orang keganggu?
11: Ya orang, wong wis mandek sekolah.
10: Deneng, orang lanjut na SMA?
11: Orang lah.
10: Men, kon bojo baik. Lah, eh si cilik kok.
11: Ya men, daripada engkau belendung di shit. Angger wis mbojo kan melu bojone. Nyong ayem dadi ngurangi jatah sega.
10: Jere, kawin bocah kuwe malah akeh resikone lho, yuk.
11: Hah? Apa ya?
12: Perkawinan anak perlu dicegah karena mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun psikis. Jika terjadi kehamilan, juga akan meningkatkan risiko, termasuk risiko bayi lahir berkondisi stunting. Mari kita peduli dengan pencegahan pernikahan anak agar anak-anak menjadi lebih sehat dan lebih berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap.
13: Sayur
14: apa sih? Seger-seger ora?
13: Kangkung, buncis,
14: ajalan larang lah.
13: Kak, nyok berambang mang ibu lah.
14: Le, ibu-ibu, rame temen gole pada belanja. Nyok harus gole tahu, kia lah.
13: Bocah, zaman siki, esi cilik, terus numpak motor, urung duwe SIM, sikile urung nyandak, wani-wanine numpak motor, cenglu maning,
14: cenglu, bonceng telu. Bu Siti, kalian bukan anak Rika?
13: Jor lah, Rista yang iki.
14: Ih, apa kaya? Kecelakaan apa? Tiliki yuk, bukan anak Rika.
13: Ya Allah Gusti, apa iya? Astagfirullahaladzim.
15: Jangan izinkan anak di bawah umur mengendarai sepeda motor, karena bisa berakibat kecelakaan.

0: sih?
1: Itu semua karena kamu membawa adikmu ke keluarga
0: Tun?
1: Ini.
0: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, Mbok Ujan.
2: Nyonya Miska alias Miss Kempun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
3: Apa sih Mamski? Lagi seru nih drakornya.
0: Ih, HP-an baik. Deleng, umbahannya terus kejebus.
3: OMG, sorry Mamski, aku kilap.
2: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo, dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.
4: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 9, waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk Cilacap.

kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

0: Masih di GPS, goyang pagi sik asik, masih bareng sama Radika
1: dan juga Vita sampai jam 9 nanti. Benar. Ini baru mulai udah ada yang telpon ya.
0: Oke,
1: coba kita langsung angkat aja. Seperti biasa ada Mama Enok. Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi berdua yang ganteng dan yang cantik.
1: Iya, apa kabarnya Mama Enok?
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillahirabbil alamin, sudah agak baik kan?
1: Alhamdulillah. Mungkin boleh nih mau requestnya?
2: Requestnya aku tak berarti bagimu.
1: Aku tak berarti bagimu. Oke, coba nanti kita cari ya. Mungkin mau keliling-keliling dulu.
2: Keliling dulu lah, walaupun lagi begini ya, aku mau keliling tetap aja.
1: Boleh.
2: Keliling itu pasti. Oke deh, kelilingnya ke Bapak Seja Marjono, Bapak Amin Maskur.

0: Susutira, Pak Mualif, Ali Garut, peserta yayangnya, Mbah El, Bos Saifulo, Bos Kirno, keluarga, Pak Bening, Mas Wakirama, Mama Rizky, petarangan pedok-pedok broso banyak banget Mbak, Mas. Bener yang dibrosotin?
1: Iya.
0: Iya, sumpah ya Allah. Masya Allah, tabarakallah kemarin ya. Datang ke sini tuh kan.
2: Wah, mantep-mantep.
0: Berjumpa darat akhirnya. Selama ini di udara, sekarang kemarin itu berjumpa darat. Alhamdulillah, brosotnya gak kira-kira. Aduh, tobat banget bener. Bingung saya.
1: Iya.
0: Bingung-bingungnya ya, bagaimana ini saya orang datang-datang bawanya banyak langsung pergi sih, gimana coba?
1: Alhamdulillah rezeki ya.
0: Iya, betul banget. Oke, deh lanjut Mas Endi Lau, Bu Tatik, Pak Yohanes, terus Mas Salut, Mas Juki, Pak Sukar. Mas Juki enggak pernah naik ya di sini?
1: Belum kayaknya ya, jarang-jarang.
0: Saya belum pernah dengar kalau Mas Juki naik.

0: Pak Rasingin yang di Palembang. Semoga hari ini dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Oh iya, buat seluruh yang ada di dalam grup LPPL Bercahaya Cilacap, buat Bu Wagi, Bu Rohimun, Mas Pangat, Mas Misdar, Mas Sugeng, Mas Handoko, juga buat seluruh karyawan Bapak Haji Sutejo, semoga hari ini dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja.
1: Amin.
0: Amin. Buat mertua yang cantik dan ganteng, semoga selalu sehat, semangat, lancar urusannya, berkah rezekinya, panjang umurnya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
2: Amin. Amin. Amin.
0: Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nanti ditunggu lagunya ya. Terus ada Mbak Oza juga nih yang WhatsApp tadi ya. Hadir Mbak Sai, requestnya pertemuan 2 versi kekinian. Terima kasih. Pertemuan 2 ya. Coba nanti Vita cari, tapi sebelumnya kita mau puterin dulu nih dari siapa nih lagunya, viral sih sebenarnya ya, yeah. Banyak diputar juga akhir-akhir ini, sudah udah lama juga sih.
2: Apa tuh,
1: viral di TikTok, langsung aja ini dia, Ikan Dalam Kolam.

0: Gipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kemien.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
6: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
7: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
7: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
7: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
6: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
7: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
6: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
8: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
6: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
8: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.

0: kita udah memasuki minggu kedua di bulan Agustus ini.
1: Gak kerasa ya.
0: Benar, dan makin banyak banget event-event yang akan dilaksanakan ya dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia.
1: Betul.
0: Pastinya ya udah banyak yang persiapan juga buat karnaval nanti di tanggal 18 sampai 20 ya. Udah banyak yang udah mulai dihias-hias sepedanya, terus buat karnaval pembangunan juga udah hias-hias mobil. Terus juga ada karnaval jalan juga yang akan dilaksanakan di tanggal 18 nanti. Itu juga udah mulai banyak yang latihan dan udah mulai apa ya, mereka
1: udah mulai bermunculan ya.
0: Bener, udah keluar kandang semua ya nih ya. Jadi bakalan seru banget. Dan besok banget nih tanggal 12 Agustus
1: ada apa nih?
0: Itu juga ada event festival sedekah kupat.
1: Oke,
0: jadi di lapangan Lingga Wijaya Loka, Desa Tambaksari, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap. Jadi sedekah kupat ini dilaksanakan di Rabu Wekasan tanggal 12 Agustus 2026.
1: Jadi besok banget ya.
0: Besok banget. Nah, agendanya ini di pagi hari itu ada sedekah kupat di setiap perbatasan Desa Tambaksari.
1: Oke.
0: Terus sore harinya ada bazar UMKM dan juga penampilan seni budaya. Dan di malamnya itu ada kenduri ketupat dan pagelaran seni gending Nyi Arum Sari.
1: Aduh, seru. Jadi, banget ya.
0: Iya, jadi bakalan full banget dari pagi sampai malam buat yang mungkin rumahnya deket ya.
1: Cilacap Barat ya.
0: Bener, atau mungkin penasaran kayak
1: pengen
0: apa sana sih? Festival Sedekah Kupat ini bisa banget langsung datang ke lapangan Lingga Wijaya Loka, Desa Tambaksari, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap.
1: Karena setahu aku itu dilakukan cuma setahun sekali ya.
0: Iya.
1: Dan itu biasanya nanti kayak ada di perbatasan, dan itu kan biasanya kalau di Cilacap Barat perbatasannya tuh udah hutan-hutan ya. Jadi itu biasanya dilakukan di hutan. Terus nanti ada kayak semacam bambu, terus nanti kupatnya digantung-gantung. Nanti akan disajikan juga dan dimakan bersama-sama di situ, bareng-bareng sama warga-warga sekitar.
0: Iya, jadi yang pengen

0: rasakan experience itu ya, bisa langsung datang aja biar mungkin bisa jadi lebih tahu tentang budaya yang ada di Cilacap. Ternyata Cilacap ini punya banyak sekali tradisi gitu.
1: Bener.
0: Yang harus dipelajari dan juga harus dirasakan juga pengalamannya. Oke, nanti kita akan balik lagi. Jangan kemana-mana, tetap di 94.3 Radio Bercahaya
1: Paling Pas untuk Cilacap.

0: kamera.
1: Mana mana?
0: Pasti kalian pengen ngeliat ini kan?
1: Apa, apa tuh?
0: Kasih jogetannya dulu dong.
1: Oh, jogetannya.
0: Mereka pasti nungguin.
1: Madep-madepnya enggak?

0: Barbaran ra kenang ngelamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umaeh merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
3: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima?
4: Pak,
3: kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
5: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
3: Wah syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi gak pusing cari pinjaman sana sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
6: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
7: Itu semua karena kamu. Membawa adikmu ke keluarga
8: Tun,
7: ini.
8: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, mbok ujian. Ya.
9: Nyonya Miska alias Miss Kempun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
8: Apa sih Momski? Lagi seru nih drakornya.
10: Ih, HP-an baik. Deleng, umbahannya terus kejebus.
8: OMG, sorry Momski, aku kilap.
9: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo, dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.
6: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Oke, sudah hampir jam 9. Terima kasih banyak untuk warga bercahaya yang udah gabung, yeah. Baik yang udah WhatsApp atau mungkin udah telepon atau mungkin cuma menyimak aja karena masih sibuk aktivitas.
1: Iya. Yeah.
0: Dan waktunya kita pamit undur diri untuk berpindah di program selanjutnya.
1: Iya, yeah, pokoknya jangan kemana-mana, kita yeah. nanti balik lagi di jam 9 di ngopi.
0: Betul.
1: Jadi tetap di Bercahaya FM. Kita pamit undur diri.
0: Tadi kita pamit undur diri.
1: Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Okay.

0: Pak, Nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul-mentul.
1: Kayak kuwi lah.
0: Aja kaya kiye. Bodol.
2: Is, Bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida, karo Alin, Birli, pada maringene. Janwara tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasurin ini.

0: Nyong bingung, Bu.
1: Ih, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur, Tiana.
0: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi, berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran. Barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
1: Mendingan, anggar konsultasi cat tembok, apa cat mesi kaya, dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tekone Pak Kirno.
0: Wah, nyong anak ya, Bu? Ibunya rasa melu.
1: Iya, nyong melu, war tunggu kasur mentul-mentul po.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan, menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat lampu merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
4: Edah, nyong uli WA ki.
5: Uli hadiah 1,5 juta.
4: Nyong wis ngisi data pribadi, transfer 300.000.
1: Aki pada ngapa kok?
4: Kue, si Sri, uli hadiah 1,5 juta, war.
1: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa Sri?
4: Uis, gari nunggu transferan kie.
1: Walah Sri, orang takon disit kok. Kie penipuan Sri. Nyong wis ngecek, tautane anung lombo, orang resmi kie.
4: Aja ngomong sembarangan kowe war, temenan kok. Lagi ya, ana nomor WA ne?
1: Ngono, ditelepon nomor WA ne siki.
4: War, ora nyambung war.
1: Penipu kowe.
2: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya. Penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
6: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 9, waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi.
0: Selamat pagi warga Bercahaya, ketemu lagi barengan sama Vita,
1: barengan sama Radika di Ngopi
0: Ngobrol Pagi Inspiratif dan Informatif. Seperti biasa, kita akan menemani selama 1 jam ke depan dengan info-info menarik pastinya. Jadi yang mau ikutan gabung bisa langsung di via WhatsAppnya di 0811 260 543.
1: Dan jangan lupa juga Radika ingetin, gak pernah bosen buat warga Bercahaya untuk bisa follow atau mungkin ikutin sosial media kita, ada di Facebook Bercahaya FM, ada juga di Instagram dan juga TikTok kita di @bercahayafm_cilacap.
0: Iya, pokoknya jangan kemana-mana, stay di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya? Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Enggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, rencana pembayaran bertahap, pembayaran ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
5: Ida, nyunguli WA ki.
6: Uli hadiah 1,5 juta.
5: Ih, asik.
6: Nyong wis ngisi data pribadi, transfer 300.000.
5: Aki pada ngapa kok?
7: Kue, si Sri, uli hadiah 1,5 juta war.
8: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa Sri?
7: Uis, gari nunggu transferan kie.
8: Walah Sri, orang takon disit kok. Kie penipuan Sri. Nyong wis ngecek, tautane anung lombo, orang resmi kie.
7: Aja ngomong sembarangan kowe war, temenan kok. Lagi ya, ana nomor WA ne?
8: Ngono, ditelepon nomor WA ne siki.
7: Eh, war, ora nyambung war.
8: Penipu kowe.
9: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya. Penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
10: Yuk, anakmu, Fajia pacaran karo Jumadi ya? Apa sekolahnya ora keganggu?
11: Ya ora, wong wis mandek sekolah.
10: Deneng, orang lanjut na SMA?
11: Ora lah, men, kon bojo baik.
10: Lah, eh si cilik kok.
11: Ya men, daripada engkau blendung disit, anggar wis bojo kan melu bojone. Nyong ayem, dadi ngurangi jatah sega.
10: Jere, kawin bocah kue malah akeh resikone lho yuk.
11: Hah? Apa ya?
12: Perkawinan anak perlu dicegah karena mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun psikis. Jika terjadi kehamilan, juga akan meningkatkan risiko, termasuk risiko bayi lahir berkondisi stunting. Mari kita peduli dengan pencegahan pernikahan anak agar anak-anak menjadi lebih sehat dan lebih berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap.
13: Bendera bangsaku 94.3 Bercahaya.

0: Iya, masih di ngopi ngobrol pagi inspiratif dan informatif. Kali ini kita punya informasi ini ya terkait ketertiban umum ya, dan ini di-share sama akun Satpol PP Cilacap. Jadi Satpol PP Cilacap ini melaksanakan kegiatan tindak lanjut dari aduan masyarakat sekaligus patroli rutin pemantauan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Nah, ini tuh dilaksanakan hari Senin kemarin tanggal 10 Agustus 2026 dan ini diawali dengan menindaklanjuti aduan masyarakat terkait keberadaan banner yang mengganggu di depan terminal Cilacap.
1: Oke.
0: Nah, setelah dilakukan pengecekan, ternyata banner tersebut itu sudah tidak berlaku. Dan selanjutnya banner diamankan oleh petugas untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, setelah itu petugas juga melanjutkan patroli rutin dengan menyusuri sejumlah ruas jalan, di antaranya Jalan S. Parman, Jalan Gatot Subroto, dan juga kawasan Blue Moon ya.
1: Yep.
0: Untuk memantau situasi keamanan, ketertiban, serta kondisi aktivitas masyarakat gitu. Jadi ini mungkin buat kita ya, masyarakat Cilacap khususnya gitu, kalau misalnya melihat sesuatu yang meresahkan,
1: iya,
0: gitu ya,
1: aktivitas yang bikin mungkin mengganggu ketertiban dan juga keamanan,
0: bener banget, bisa langsung melakukan aduan ke Satpol PP Cilacap. Nah, kalau misalnya nggak tahu kemana nih lapornya, bisa langsung ke sosial medianya di Instagram di @satpolppcilacap. Di bio-nya itu ada link tree untuk kanal aduan masyarakat. Jadi bisa lapor lewat situ.
1: Lapor lewat situ.
0: Benar.
1: Tapi kalau kita lihat di beberapa tempat mungkin sekarang orang-orang juga lagi pada rajin ronda ya.
0: Benar.
1: Jadi kalau setiap malam udah pada standby di situ ngumpul dan pastinya kita sebagai masyarakat juga merasa aman ya.
0: Benar banget. Pokdar ya biasanya Pokdar gitu. Tapi ya itu sekali lagi kalau misalnya mungkin merasa ada keresahan gitu ya,
1: dan itu
0: soal
1: berkelanjutan dan sudah bikin gak tenang, bisa langsung lapor aja sih.
0: Iya, bisa langsung melakukan aduan ke Satpol PP Cilacap gitu. Oke, nanti kita akan balik lagi dengan info lainnya. Jangan kemana-mana, tetap di Ngopi Ngobrol Pagi Inspiratif
1: dan Informatif.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya, rugi.

0: 94.3 bercahaya.
1: Waktu kau ngiklik temen
2: lagi ya kau waktu kau mari-mari
1: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
3: ika kau pengen ngerokok sih orang kau waktu
2: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
1: jelasnya gue kan ngerokok sih orang kau waktu rokok legal gue sih anak pita kene alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek.

0: kita dikene rusak, palsu atau bekas. Soalnya anak denda lan pidana penjarane, Kang.
1: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
2: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
3: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak, pesenin saya hidangan konsumsi ke dapur agen ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul dapur agen, sing endes tenan Pak.
4: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
3: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
4: Gih Bu Lurah, siap.
5: Benar kata Bu Lurah, di dapur agen bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan dapur agen yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
6: Dah, nyunguli WA, Ki.
7: Uli hadiah 150 juta.
6: Nyong wis ngisi data pribadi, transfer 300 ewu.
7: Aki pada ngapa kok?
6: Kue, si Sri, uli hadiah 150 juta, War.
7: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa Sri?
6: Wis, gari nunggu transferan kie.
7: Walah Sri, ora takon disit kok. Kie penipuan Sri. Nyong wis ngecek, tautane anung lombo, ora resmi kie.
6: Aja ngomong sembarangan kowe War, temenan kok. Lagi ya, ana nomor WA ne?
7: Ngono, ditelepon nomor WA ne siki.
6: War, ora nyambung War. Ketipu kowe.
5: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya, penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
8: Yuk, anakmu, Fajia pacaran karo Jumadi ya? Apa sekolahnya orang keganggu?
9: Ya ora, wong wis mandek sekolah.
8: Deneng, orang lanjut na SMA?
9: Ora lah, men, kon bojo baik.
8: Lah, si cilik kok.
9: Ya men, daripada engkau blendung disit, angger wis bojo kan melu bojone. Nyong ayem, dadi ngurangi jatah sega.
8: Jere, kawin bocah kue malah akhir resikone lo yuk.
9: Hah? Apa ya?
10: Perkawinan anak perlu dicegah karena mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun psikis. Jika terjadi kehamilan, juga akan meningkatkan risiko, termasuk risiko bayi lahir berkondisi stunting. Mari kita peduli dengan pencegahan pernikahan anak agar anak-anak menjadi lebih sehat dan lebih berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: Oke, sudah hampir jam 10, gak kerasa cepet banget. Mungkin karena sibuk juga aktivitas di pagi hari ini. Semoga lancar terus sampai nanti aktivitasnya kelar.
1: Amin, terima kasih atas kebersamaannya. Yep. Pokoknya jangan kemana-mana, nanti siang ada Twigapi yang menemani Tegian, di Tegian. Jadi tetap di Bercahaya FM. Vita pamit undur diri.
0: Tadi ke pamit undur diri.
1: Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Aduh, jam, petang kulara banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah
2: kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
1: Petang kulara banget ku, seneng.
2: Lah kepriwe?
1: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
2: Mulane rajin minum gulti.
1: Apa kuwe?
2: Eh, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo wetengmu kuwe.
1: Oh, kaya kuwe ya.
2: Iya, nyenyenye. Dinum, dinum.
1: Iya. Oke, siap.
3: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Bercahaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
4: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget.
5: Iya ini Mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
4: Aduh Mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
5: Oh gitu ya Mas.
3: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
6: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
5: Makasih ya Mas.
4: Tangan saya jangan ditarik Mbak.
5: Abis Masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
7: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kayak gue lah.
8: Kacak kayak kie bodol.
4: Is bu,
8: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada meringene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kayak kie kasure nini nek kepet.
9: Nyong bingung bu.
8: Is, usah bingung pak, mari ngone pakir no kasur abrak-abrak material apa bayana nang anak sisan gawe tuku semen kengana go dandan dapur tiana
9: ngone pakir no pertelon seluruh legi berkah jaya percaya ngone pakir no regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoknya
8: mendingan angger konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone pakir no.
9: Wah, nyong ana ya bu ibunya rosa melu
8: iya. Nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring dan

0: Segala keperluan rumah tangga, toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baceringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
1: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-83. 13.
2: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru
3: nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo borong
4: toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Ida, nyunguli WA ki.
6: Uli hadiah 1,5 juta.
5: Nyong wis ngisi data pribadi, transfer 300.000.
7: Aki pada ngapa kok?
5: Kue, si Sri, uli hadiah 1,5 juta war.
7: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa Sri?
5: Uis, gari nunggu transferan kie.
7: Walah Sri, ora takon disit kok. Kie penipuan Sri. Nyong wis ngecek, tautane anung lombo, ora resmi kie.
5: Aja ngomong sembarangan kowe war, temenan kok. Lagi ya, ana nomor WA ne?
7: Mana? Ditelepon nomor WA ne siki.
5: War, ora nyambung war.
7: Penipu kowe.
0: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya. Penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
8: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap.

Kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Yuk semua standby, senyum, jangan lupa kita start dari kita. Oke, okay.

0: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
1: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
2: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
1: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
2: Serius? Wah, jadi gak sabar.
1: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
2: Oh gitu ya? Berapa?
3: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
1: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
3: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
4: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
2: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
3: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
4: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
5: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
2: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
5: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
4: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
6: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
2: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani

0: Penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Thousand. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Thousand. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Thousand. Ikhtiar sehat, herbal alami.
1: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
2: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
1: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
2: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
1: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
2: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat si ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
1: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
2: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
3: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Pak, Nyong pengen ganti kasur.
1: Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho.
0: Aja kaya kiye. Bodol.
2: Is Bu.
0: Isin tuli Angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenine kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
0: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kaya anak. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
0: Nyong melu warap tunggu kasur mentul-mentul po.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
6: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
7: Bencana merah, bencana bangsaku. 94.3 bercahaya.

0: 107.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Yuk Pak, gagen wis ayu kiye.
2: Kesel banget, Mak. Jan, aja sikilah, lemes.
1: Ge, tak gawekna wedang teh golti sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger pokoke.
0: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
3: Selamat pagi Pak Kus, gimana Pak? Kursinya enak, hehe.
4: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
3: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin, mau dilelang atau penunjukan langsung, Pak?
4: Coba, saya lihat.
3: Vendor yang ini, ada paketnya untuk kita, Pak. Kalau vendor untuk pengadaan yang kemarin, mau dilelang atau penunjukan langsung, Pak?
4: Coba, saya lihat.
3: Vendor yang ini, ada paketnya untuk kita, Pak. Kalau penunjukan langsung, hehe.
4: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini.

0: Nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
1: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
2: Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
3: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
2: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
4: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811 25 111 05.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

0: 101.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
1: Woi, cok, asam banget, tambah gede ya.
2: Iya, ya, selamat datang. Ini Pak RT yang bilang nak ya.
3: Lama,
4: Kanca STM. Kenalan? Kenalan. Kita di Kanca Pukul, saya ngajak aku bisnis.
1: Tapi nek kono kepengin melu ya ayo bareng. Ya enak, ya monggo.
2: Mbok aja.
1: Kalau petanyo ya.
2: Nek kok kono kok cukene Pak polosan ge, ngerti ora? Ciri-ciri rokok ilegal gue sing ora ana cukene. Aku cukai palsu, apa maning aku cukai bekas. Kalau cukai sing ora diberuntung nggo rokok kek. Misal, SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani. Tidak
1: sekaya kaya larang, kesibukan tapi enak pak.
2: Oke, nanti orang pak. Kalau cuma gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, stadion dia nih, apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
5: Dan ini betul temen bro.
1: Orang ini ya.
2: Nah, dulur, ayo dari nang kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, lapor nang bae maning bae cuke kiye nomere.
1: Jadi kes ngomong karo sapa? Wilung ngeku, ora nunduk karo ayo ana. Woi, kok kok terus kene iki ya?
5: Bro, aku ana keperluan ngurus kan di penjara.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerja sama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
7: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
8: Is Bu.
7: Isin tuli Angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
8: Nyong bingung Bu.
7: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana? Sisan gawe tuku semen keng ana. Nggo dandan dapur ti anak.
8: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
7: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat besi ya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
8: Wah, nyong ana ya Bu, ibune rasa melu.
7: Iya Pak, iya nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
9: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
7: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong
6: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.

0: 101.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
1: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
2: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke Dapur Agen ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul Dapur Agen. Si Endes tenan Pak.
3: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
2: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
3: Gih Bu Lura, siap.
4: Benar kata Bu Lura, di Dapur Agen bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agen yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
5: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
6: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh?
5: Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu? Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan? Itu kan sama aja ngajak gue korupsi. Lah, masa iya? Kan cuma biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
6: Yap, tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
5: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
6: Iya, tapi coba pikir deh, kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
5: Bener juga sih.
6: Nah, gitu dong. Korupsi.
7: Jangan ya, Dek ya.
8: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa.
9: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
10: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
11: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
10: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
12: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
13: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.

94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Sesaat lagi memasuki waktu sholat duhur untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucap

sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Warga bercahaya, halo halo halo. Sugeng siang sadayana, sugeng pepanggen male kalian tiwi kapi wonten kiaran tekian tembang kending kelangenan yang akan mengrencangi ngansani warga bercahaya. Iya, lagi pada ngapa sih ya? Lilike, kayak lik lanang, lik wedon. Mamane, karo bapane lagi pada ngapa sih? Iya kok, ayo, ayo pada bergabung silakan singar pada bawa. Angsal nge 0811260543 arep telpon ya Uli. Kayak gue ke arep telpon Bunda Mustoling adalkam kasih banget. Iya, tak pampane. Dululu, dululu, sugeng siang Bunda.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke,
1: Bun. Semoga kabar sehat, Mbak Tiwi Gati.
0: Alhamdulillah sehat, Bunda. Mustolinga kepripun tawartose?
1: Alhamdulillah, ni sehat. Kasih kelambok orang keduman.
0: Oke, kasih ya malah kebeneran niki masih komplit pepok merenak.
1: Iya, terus mam rampung terus melebu mengudara lah meng radio Berjaya FM.
0: Nggih.
1: Yang selalu di hati.
0: Ah, luar biasa Bunda Mustolinga pokane lah nggih.
1: Mantap. Iya, anu apa ya, Mbak? Miki nyanyi Agustusan apik ya?
0: Iya, main banget ya, Bun. Kayak Miki tak nei yeah. Lagu Agustusane sing dangdut yeah. Kayak gue.
1: Aku ben dilek banget karo mam piye Miki rampung.
0: Iya.
1: Karo nengok nakae.
0: Iya. Kendang-kendung ya gila kepenak kepor pokokane.
1: Dilek-dilek karo mam karo menikmati mam, menikmati musik.
0: Oke, okay. Penak pisan pokokane ya, Bun.
1: Iya, paring musola malah radan kayak Pak Kiai ini lagi pasang gigi kayak nih lu. Gigi oh. Ini kan anu Pak Kiai ini kan ahli gigi.
0: Oh, ahli gigi. Gigi. Sing kae sing nang arep nyong tukang liwat ngono tulisannya apa ya, Bun?
1: Iya.
0: Niku
1: kurungnya jalan SMP 3.
0: Nggih.
1: Sedikit kan kiri jalan.
0: Nggih, nang anu pinggir gili, Mbok.
1: Heeh.
0: Nggih. Oh, Pak sinten namine niku, Bun?
1: Pak Misradin.
0: Pak Misradin. Lah, nggih niku.
1: Sikil sarana jero, Mbak, wis gawe anu tempat dewek nang pinggir gili persis,
0: nek
1: kan jero omah. Api banget tempatnya, masa Allah ya lampu nih kelap-kelip. Toilet anak, tempat duduknya anak. Jajos banget.
0: Ya tadi ini men kon orang sepanang anggar anu biasanya ar pasang gigi kita di kapaknya sih ya kan sepanang. Tapi yang ar tempatnya main kan tadi ini relax orang sepanang kayak gue.
1: Iya, ar separuh umay aku kayak ligawe. Dan anu duit aku sih ya, mobilnya betul. Mobilnya betul.
0: Jalan luar biasa.
1: Jajos banget.
0: Nggak, jajos banget lah. Tukang gigi gue
1: iya
0: gue buat nopo-nopo iya cerita main ini main kan pada terinspirasi kayak gue pun
1: iya terus aku request lagu ya Mbak
0: gue lagunya nopo niki Bun
1: anu kayak apa ya si
0: apa ya
1: Situ Rondo lah aku bisa Mbak
0: oke Situ Rondo
1: iya terus salame kagem Mami Bintoro sugeng siang.
0: Nggih.
1: Pak Mister Tondo di sugeng siang.
0: Nggih.
1: Mbak Mar, Mami Enok. Mami Cantika.
0: Nggih.
1: Terus Kumbang Asmara, Kang Cupento.
0: Nggih.
1: Kang Cuki, Kang Salut.
0: Nggih.
1: Terus Pak Gaji Barang. Babe Sukar.
0: Babe Sukar.
1: Pak Arjuna wis apa urung iki kadang kelalen wis
0: tuwa. Dereng Pak Arjuna. Nggih.
1: Iya Pak Arjuna.
0: Nge.
1: Terus kagem jenengan Mbak Tiwi nggih.
0: Sugeng
1: ngaji tugas.
0: Nggih.
1: Mugi-mugi paringana sehat. Terus murah rezeki.
0: Nge.
1: Amin ya rabbal alamin. Matur suwun Mbak Tiwi.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Mustolinga Darkam yang ada di Kuripan. Nggih, sugeng siang. Jerene bar maem siang kados niku nggih. Heeh. Arep mari musala tapi nek kena Pak Kyaine durung adzan kayong-kayong lagi. anu menuntaskan pekerjaan ya. Iya koyo diganti karo Kiai cilik apa Kiai si Dine Maning ya Bun niko Mama Rizky Petarangan. Iya tak terima di situ lah Mama Rizky lah. Halo Sugeng Siang Mama Rizky.
1: Sugeng Siang Mbak TW. Assalamualaikum Petarangan metu petok petok petok.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat Mbak TW?
0: Alhamdulillah sehat Mama Rizky.
1: Alhamdulillah. Iya kaya kita karo tek sambini terus Mbak TW.
0: Nitis gula. Oh iya. Dulup kayak iya lagi tuh koplok kalau kayak cerengannya nih
1: lagi tuh koplok mbak Dewi dia ben kental itu
0: iya tuh koplok men rata
1: iya sedawane salame rampung tuh wis mandan kental
0: iya tuh anu pirang-pirang lagu kayak gue kayong wis mandan anu ya mah ya gulane wis mandan buket kayak gue
1: bisa dicinta kayak gue
0: oke
1: ya. Anu rondo sinden rondo apa rondo sinden ya?
0: Sinden rondo maning ya.
1: Rondo sinden apa rondo bayu wangi?
0: Rondo sit mata kuleti.
1: Rondo sinden.
0: Rondo banyu wangi.
1: Oh ya ya ya kayak gue ya bisa.
0: Nge.
1: Ya salamnya Mbak Tiwi.
0: Nge monggo mama.
1: Tanggo. Mak Enok, Mbak Mar, Mbak Osa, Pak Seja Marjono, Pak Kami Maskur, Pak Hadi Haji Barang, terusan Kumbang Asmara, Mas Barka, terusan Mas Dimas, gue semangat, sing ambak purung gue.
0: Tereng, Lik Dimas.
1: Oh, urung kaembok, urung paling-palingan lagi nguping tok.
0: Oke, tapi nyimak
1: ya,
0: Lik Dimas.
1: Ya, moga-moga sehat selalu.
0: Amin.
1: Kanggo Kang Arjuna, ya moga-moga geprakene lancar.
0: Lancar.
1: Kanggo Sukar. Kanggo kabehan bae sing nang setae lagi nang tegiane Mbak Tiwi, moga-moga ya golek nyicipi asin asem manis e kowe.
0: Ger pokoke.
1: Ya, kanggo sinang grup LPPL ya, moga-moga sehat selalu.
0: Amin.
1: Matur nuwun Mbak Tiwi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mama Rizky. Singane nang Petarangan. Sing lagi nguguluk-nguguluk gula. Jenengane nitis ya. Istilahnya jenengane nitis Mbak Ayu Dinausa. Kayak Mr. Tondo. Ya, Bunda Mustolinga ada rekam dan semuanya saja nanti TV bakalan. Oh, Mbak Maman juga lagi minta ngatakan game Mbak Maman ge. Otak buka kengko babane ya Lik. Iya, ya Bunda. Niki tak paringi lagu disit ge sesuai dengan rekasane Bunda Mustolinga ada rekam singane nang kuri.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
3: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
2: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
3: Serius? Wah, jadi gak sabar.
2: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
3: Oh gitu ya? Berapa?
1: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
2: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
1: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
4: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
3: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
1: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
4: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
3: Dik, cucukna aku nang kantor pajak yuk.
5: Walah, ketinggalan info kowe lah. Jan, arep lapor pajak gue, ora perlu lunga mari ngendi-ngendi, cukup nang omah bae.
1: Informasi layanan pajak, lapor pajak online. Lapor pajak kini bisa dilakukan secara online kapan saja dan di mana saja melalui situs kortekdjp.pajak.go.id. Batas waktu pelaporan SPT orang pribadi 31 Maret, SPT badan 30 April. Selain itu ada juga layanan pojok pajak bagi yang ingin aktivasi Kortek dan pelaporan SPT. Lokasinya ada di Kecamatan Maos dan Kroya setiap hari Selasa dan Kamis, Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu. Informasi tanggalnya pantengin terus Instagram @pajakcilacap.
4: Informasi kontak, alamat kantor pajak Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 36 Cilacap. Telepon Kring Pajak 1500 200. Kantor pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garis miring 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah 53257. Ayo lapor pajak sekarang, lebih awal lebih nyaman.
3: Mayu Li,
5: arep ngendi?
3: Mangan bakso pae yuk.
5: Mayu.
6: 94.3. Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul-tul-tul.
1: Kayak kuwi lah.
0: Aja kaya kiye. Bodol.
2: Is, Bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida, karo Alin, Birli, pada meringene. Jangan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasurin nini nek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
0: Is, usah bingung, Pak. Maringone pakir, no. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kayak anak. Nggo dandan dapur, tiana.
2: Nggone Pak Kirno pertolong jeruk legi berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
0: Maningan anggar konsultasi cat tembok apa cat mesi kayak dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya, Bu? Ibune rasa melu.
0: Iya, nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya, Pak. Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5, Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
0: Duh, kipyok temen, arep mari ngendi, Tun? Arep ngedekna barang yuk.
5: Nah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku, gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa, Tun?
6: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akan toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
6: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom. Pokokane komplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
7: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.

0: 30 tahun, gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

0: Yuk, Pak, gagen. Wis ayu kiye.
1: Kesel banget, Mak. Jan, aja sikilah, lemes.
0: Ye, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger, pokoke.
2: Sudah terbukti, teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
3: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
4: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
3: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
4: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
3: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
4: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat si ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
3: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
4: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
5: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.
6: Pak, nyong pengen ganti kasur.
7: Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho.
6: Aja kaya kiye. Bodol.
8: Is, Bu.
6: Isin tuli, Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenine kepet.
8: Nyong bingung, Bu.
6: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kaya ngana. Nggo dandan dapur ti anak.
8: Ngone Pak Kirno. Pertelon jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
6: maningan anggap konsultasi cat tembok apa cat besi ya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
8: Wah, nyong ana ya Bu, ibune rasa melu.
6: Iya, nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
9: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
6: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
2: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Duh, kipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
2: Arep ngedekna barang yuk.
3: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
1: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jangan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
2: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
1: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
2: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
0: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Aduh, jen, petang kula rap banget ku. Arep ngene, nini rojin jeruk dipijet malah.
6: Kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
5: Petang kula rap banget ku, seneng.
6: Lah kepriwe?
5: Kaya arep kae tapi kaya urai ku lu.
6: Mulane, rajin minum gulti.
5: Apa kuwe?
6: Eh, teh gulti. Go kesehatan awak, kaya go ketemu kue.
5: Oh, kaya kue ya?
6: Iya, nyanyi. Dinum.
5: Iya, oke, siap.
7: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok go wedangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Bercahaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
2: Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
5: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak mening lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
2: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa, praktis. Wis terpercaya pokoke. Ayo ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
8: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
9: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
2: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
9: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh. Dari luar negeri.
2: Serius? Wah, jadi gak sabar.
9: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
2: Oh gitu ya? Berapa?
7: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
9: Sayang, paketku tertahan. Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
7: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
10: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
11: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
7: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
10: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
12: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentu-mentu-mentu
1: kaya kuwi lho.
0: Aja kaya kiye. Bodol.
2: Is Bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung Bu.
0: Usah bingung Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kaya kana. Nggo dandan dapur tiana.
2: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno regane seduluran. Barangnya main pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat besi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah nyong ana ya Bu. Ibunya rasa melu.
0: Iya nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul po.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
6: Waktu kau ngiklik temen
7: lagi ya kau waktu kau mari-mari
6: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
8: ilegal kau pengen ngerokok sih orang kere waktu
7: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
8: jelasnya gue kan ngerokok sih orang kere waktu rokok legal gue sih anak pika cukai nih alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita dikene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
9: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
10: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
11: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak, pesenin saya hidangan konsumsi ke Dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul Dapur Agan, si endes tenan Pak.
12: Oke Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
11: Lah iya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
1: Eh, Bu Lurah, siap.
3: Benar kata Bu Lurah, di Dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti kunjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
12: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho. Aja kaya kiye bodol.
1: Is bu,
0: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gana kaya kiye kasure nenine kepet.
2: Nyong bingung bu.
0: Is, usah bingung pak, mari ngone pakir no kasur abrak-abrak material apa bayana nang kana sisan gawe tuku semen kaya kana nggo dandan dapur tiana
2: ngone pakir no pertelon jeruk legi berkah jaya percaya ngone pakir no regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoknya
0: mendingan angger konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone pakir no.
2: Wah nyong ana ya bu ibunya rasa melu
0: iya nyong melu war tuku kasur mentul-mentul boh.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
6: Tegean tembang gending klangenah.

0: Sing lagi pada embret, liliknya pada sing semangat, lili embret, kasih lagi jaga toko ya. Iya, Pak Anu Kirno, Bos berkah jaya, semoga jaya di udara Mbak Maman, sehat Mbak Maman. Iya, semoga sehat Mbak Maman. Niko, lagune mong kok teko letna ya Mbah. Iya, lagune tenang pae Mbah. Kok anu kan ngantikna jam 3 lah ya. Oh, tak ne paringi lagu-lagu sing main-main kaya kue. Kae Mbak Dina Osa. Mbak Din, lagi ngapa Mbak Din? Tudai Mbak Tegian. Oh, Laut Kidul. Heeh. Laut Kidul ya Mbak Din. Iya, tenang Mbak. Sit. Laut Kidul. Laut Kidul. Sing wetan ora gelem, sing lor ora gelem ya. Iya, geleme sing la anu kidul pokokane Bang Kidul wi. Iya. Tak goletane. Tenang. Salame nggo semuanya saja. Aku jangan lupa ya. Iya, Mbak. Heeh, kae Mr. Tondo jerene siki tanggal. Oh. Anu nomorku di hari ini semoga diparingi umur panjang, rezeki lancar, barokah, selamat dunia akhirat, amin. Hari ini adalah hari kelahirane Mr. Tanda. Kalau jarku anu hari ini hari yang baik, kalingane hari ini adalah hari kelahirannya Mr. Tanda. Happy birthday to you Mr. Tanda. Selamat ulang tahun, semoga panjang umur, sehat selalu ya. Anu apa jenengane? Semoga bahagia kaya kowe lah, serta mulia kaya kowe mbok lagune ya. Kae Lik, iya Mr. Tanda ulang tahunan. Oh, arep padang ado apa ora? Iya, nek TV-an dongakna. Iya, semoga panjang umur, sehat selalu. Kowe paling utama kowe kesehatan Mr. Tondot. Iya pokokane. Ya, engko sing liyane kaya kowe gampang mengikuti angger sehat. Ar sehat kan kena embret-embret kaya kowe rosak ya, gelis kaya kowe mbok Mr. Tondot. Iya bener banget lah pokokane. Angger apa jenengane sehat kowe warna-warna bisa dinikmati kados niku. Selamat ulang tahun ge Mr. Tondot. Berkah barokah pokokane. Lik Dimas ge. Lik Dimas kawit mau ngenteni ora di style-style sit Lik. Oh, lagi ae malah.
1: Tembang gending kelangenan.
0: Nggih.
1: Request lagu nek wae Lik. Iya. Cici Kempot.
0: Cici Kempot.
1: Lenang lap campur sari Lik.
0: Oh. Campur sari.
1: Salam-salam gue, gue Mama Sandika Duren, Mbak
0: Ed.
1: Berarti Mama Eno, Dino Sero Sandi, Suasiam, Pak Dino, Mama Tiani, Kang Barka, Sumpiu. Terus pasuan ke WC. Mbak El.
0: Mbak El.
1: Mama Rizky, Bunda Rizky, Bu Poni, Pami Bintoro, Sugang Siang, terus Cekin Cikadu, Sandu, Sugang Siang, Mbak Asi, Nanti Tilot, Mbak Firno, Pak Seja Marjono, Sugang Siang, Mbak Fethi, Cibarang, terus Mbak El, Sugang Siang,
0: Bu Poni, Bunda Oni.
1: Ya, Pak Ben Balik, sini kena tek ya, Nek Erik ya. Aku mau sering agar kamu ya, Susia. Ini tondo. Oh, dikana ya, tertuka. Terima kasih.
0: Terima kasih. Nanggap campur sarian, ya. Kota Golete, oh Laut Kidul ya Mbak Dina Osa, urung ana sing versi campur sari apa ya? Iya, Laut Kidul, Luduk Kidung, wi. Oh ya, Dela Kidul. Nah, kita golet ini Laut Kidul. Nggih. Lah niki wong anu berhubung wedale enggal jam kalih, nggih, Lik. Mangke tak main lagu campur sari engko menemani warga percaya kabehan pokokane tanpa terkecuali ya. Iya, engko tak main lagu maning kalian anu oh versine dangdut kabeh Mbak Ayu. Iya kok ya. Ya mending nanggap campur sari Mbak Wi. Iya, tak tanggapna campur sarine anu Didi Kempot bae lah. Nanggap campur sari ya. Matur kesuwun atas kebersamaane. TV hadir lagi nanti di jam 3. Nggih, Lik. Engko jam 3 kepanggih malih kalian TV Gapi wonten kiaran topokan. Mari kita nanti bersama-sama mendopok ria. Terima kasih warga percaya atas kebersamaannya. Tetap stay di sini di Percaya FM, paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Nuwun.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap.

0: Bercahaya 94.3.
1: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Berbabaran ra kenang ngelamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan nin. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak nin lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak. Porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.

0: akekahan, yuk pesan aja di Akeko dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
1: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
2: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Lih, kipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
1: Genit kono.
0: Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit ngiel.
0: Pancan akan toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
0: Aduh, jam, petang kulara banget kok. Arep ngene, Nini Roji njaluk dipijet malah
5: kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Petang kulara banget kok, seneng.
5: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
5: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kowe?
5: Nggih, teh gulti go kesehatan awak. Kaya nggo wetengmu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
5: Iya, nyenyenye. Dinum, dinum.
0: Iya. Oke, siap.
3: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go nglancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alami liyane sing akeh manfaate go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula, tanpa campuran liyane. Golti cocok gawe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
6: Sembilan 4.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

0: Bercahaya FM,
1: paling pas untuk kecil aja. Satu frekuensi, beragam inspirasi.
0: Dongprang-dongprang, kedumbrang,
1: brang-brang-brang,
0: brang-brang, tut, jendela. Kepriwe kabare li kabeh, apa pada sehat apa apa sing dirasa?
1: Mbok, atau mungkin kayane anu sak panasik ya.
0: Iya, panas
1: sih. Musim-musime anu pada watu kerop, pilek,
0: kepengin sing anyes-anyes.
1: Iya,
0: iya. Sing guri-guri, sing pedes-pedes kayak gue ya, seger-seger kayak gue, kecut-kecut kayak gue ya.
1: Tapi kena mantep.
0: Tapi kena mantep ya kayak gue. Awamane panas-panas iki ya. Iya kok. Kena luar biasa.
1: Panganane sing seger-seger kepiar.
0: Seger-seger sing kepiar-kepiar. Sandingane
1: sing adem-adem.
0: Ala, gue sing di arah ya akeh wong sing padha ngarah kae gue kok.
1: Betul.
0: Lah, keh, keh ana informasi
1: apa, keh. Apa-apa, Pak.
0: Oh.
1: Informasi apa?
0: Oh, tapi keh informasi untuk keluarga kita saja.
1: Oh.
0: Tapi kan informasi temenanan kok ya, kayak gebiar Bang Jateng.
1: Apa gue? Ya.
0: Gebiar Rufes 81 Bang Jateng kayak gue dalam rangka menyemarakan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia sing ke 81. Gebiar Fest 281 Bang Jateng mulai dari 12 sampai 16 Agustus kie. Iya. Ana Basar UMKM unggulan ya, pameran motor, pameran mobil, siapa sih kepengin tuku kayak gue. Deleng di situ ora apa-apa. Nek ora uli undian iki ya, Mbok. Iya, tapi yang deleng di situ ora apa-apa. Iya, wong dunia kan perlu dengan cicik-cicik kayak gue. Cicik-cicik kan dangandang, Mbok. Iya, tiba-tiba mendapatkan ilham.
1: Betul.
0: Kayak gue
1: yang kemarin ini cicik kepengin terus tuku.
0: Iya, cicik-cicik ana sing iya, cicik-cicik kuli warisan, cicik-cicik kuli transferan.
1: Betul.
0: Ya kan orang ngerti
1: uli nyasar atau pembiaran orang ngerti ya
0: kan orang ngerti orang paham kisah pesing tekan sapa ya. Semua harta benda itu milik Allah
1: soalnya anak ngerti
0: anak ya
1: anak wong untuk transferan pirang pokoknya akeh ya gue
0: ya triliun apa miliar kayak gue ya
1: terus membalikna mending di penjara sebulan apa-apa.
0: Ya apa-apa kan terus sebulan iki. Iya, bar gue nyong dadi wong sugih kayak gue. Iya. Lah salah sapa? Tledor.
1: Iya,
0: salah. Transfer maring sapa gue? Ya, Mbok.
1: Ya, Mbok.
0: Heeh, maune nomor tujuannya pira kayak gue. Itu kan ketidaksengajaan semuanya milik Allah ya.
1: Betul.
0: Iya, tapi kita tidak boleh.
1: Tidak boleh.
0: Apa? Anu kayak membimbing orang ke jalan yang salah.
1: Cenderung bos ya.
0: Iya. Tapi agar anu wong ya pancen memperung jenenge pemenungsa kayak gue ya. Ada kesalahan, tapi sing nrima juga jenenge menungsa kayak gue. Dadi dua-duanya
1: icik-icik entuk kayak gue kepiye.
0: Kayak gue inyong meneng bae.
1: Meneng bae.
0: Iya.
1: Tapi kan ketitik oleh tige. Belum
0: meneng sapa. Iya, maring sapa kayak gue.
1: Oleh alamat elah ya.
0: Iya, sapa ndi wonge nang ndi kayak gue kan kok tapi nganti golet tidur-tidur ora nama mak lagi lunga.
1: Terus pindah maring Australia.
0: Maring Amerika. Amerika Latin maning.

0: Iya, mbak aku pindah mari anak. Iya, soalnya mamak miki uli transferan kayaknya. Transferan,
1: iya. Langsung. Aduh. Itu adalah cita-cita mulia ya.
0: Iya, mbak. Lah, ngarang di situ ora apalik, mbok-mbok kok terkabul. Betul. Dari halu-halu yang ada ini kayak gue selesaikan upload kan melas maring ngomong halu ya. Tapi halunya halu sing main-main ora apa kiye, pameran motor ngemek, iya terus disolawati kayak
1: gitu. Anak UMKM besar juga.
0: Pameran rumah KPR KPR.
1: Ya, mbok. Nang di sih tempatnya.
0: Iya, tempatnya nang di kiye ya. Engko.
1: Tak aku nangis itu ya.
0: Iya ke literasi keuangan live musik doorprice lomba pitulasan ada bazar ada pameran ada hiburan ada doorprice semua ada di Gebiar Fest 81. Jangan lupa lewatkan keseruannya. Jadi aja keluarga sahabat rekan-rekan sapa wonge pada tanggane pada pacare keluargane pacare Lili kembarang pada pokokane lah ya kabeh wong kue maring anu Semarak Gebiar Fest 81 Bang Jateng. Ya mestine nang Bang Jateng. Masa kok nang
1: Yo mbok-mbokan.
0: Yo ora mungkin. Ya mestine nang Bang Jateng.
1: Bang Jateng. Iya. Mulai esuk.
0: Iya, kayak gue
1: nah, Bang Jateng kan pirang-pirang.
0: Ya Bang Jateng pusat, masa ngapa-ngapa nang cabang? Kan mesti ngapa-ngapa maring pusat. Iya mbok dek bang kendong maring pusat langsung.
1: Oh, nah. Kadang kan orang mesti ana sing maring Gunung Kawi.
0: Lah. Jarane maring cabang disit
1: iya, ya. Iya, cabang isi.
0: Iya, ikhtiar kayak gue. Ya ora, tapi nang cabang-cabang ya ora. Cabang kan biasanya parkirannya sepetil.
1: Oh, iku.
0: Biasanya kan ngapa-ngapane nang kue nang pusat.
1: Yang sok dewek geruduk maringana.
0: Maringana, menikmati keseruannya kayak gue. Dadi kayak bangsane lomba ya anu apa jenengane apa ya rangkaiannya cara kayak gue lah iya sing jelas maring-maring anak kayak apa suruh MKM ya ditukoni kayak gue nyong kepengen mangan panganan sing ora nanang di mbok mangkono ana ya iya lagian ke bakul UMKM sing permakanan iya
1: mbok kadang-kadang mbok kan sing, kreasi makanan sing
0: iya
1: kan ke Bang Jateng mbok mbok nakan-nakan kayak lo kue tar dengan topping satu seguan ya.
0: Pak, pokoknya temanya permodalan itu lah ya, terduit-duitan ya. Iya. Kayak gue lah, iya sing anu sing orang anak nang dia nane mungkin panganan nang di kayak gue ya nang kono anak kayak gue ya tapi kan sing anu nyidam kayak gue akhirnya bisa tuku kayak gue ya aja anu nang kene anak panganan kie gue anak maning nang dingin dia anak kayak gue ya caranya kayak gue menciptakan ide-ide kreasi sing
1: Amane mesti berbau-bau duit kan pasti.
0: Iya kok ya. Tapi nangkane anane kan bakul es buah, es campur itu ya anane ya. Jajal bakul buah sing anu, buah sing anu ngadi-ngadi kayak gue.
1: Buah
0: cempedak kayak gue lho, cempedak anu kae tapi tuku nang ngono wis di anu prateli wis gari menikmati kayak gue. Kok tuku nek semangkok pirang ewu kayak gue ya. Misalkan buah angel gue. Ya mbok. Tuku nang ngene pakul buah, buah ana cempedak nana, ngene tuku maning ngene sing gone cempedak. Ya matoa dadi wis dipreteli ya wis dipreteli arep tuku sing utuh kayak gue ya ana apa sing wis dipreteli ana apa sing wis diolah kayak gue dadi es apa-apa kayak gue ya
1: jadi kemutan upiakon kok ya
0: upiakon kan gembok ornana mbok tukune kudu maring ana maring dieng disit gue sing ato-ato maring ana kayak gue dadi sing ora nana nang anak-anak apa maning ya
1: apa maning
0: sing angel iku lah sing tidak banyak dijumpai tapi ya jane ana nang dunia iya. Ini kayak gue cuman kan angel kulitane kayak gue mbok
1: mungkin sing gue bu hati ya
0: sing angel iku lalik iya sing anu kepenak dikuleti ya main sih ya
1: intine saklalen ngesuk ya tanggal 12 nganti tanggal 16
0: ya kenang Bang Jateng elik pada dimeriahkan ono mumpung anak gitu pitulasan wah pitulasan tanggal pitulas mok
1: iya bener terang dulu tuh jadi
0: malah iya pertanyaan yang membangunkan pitulasan kayak mang Agustusan nih kela untuk pitulasan tanggal pitulas Agustusan kayak acaranya warna-warna banget dik iya kari tipele harap singen dik kayak gue ya
1: pokoknya gitu ini gue acaranya anak baik ngesuk tuh ya nama nih orang ketang
0: biasanya orang ketang apa
1: orang ketang apa jenengane apa baru ngomong apa?
0: Dalam arak-arakan.
1: Betul.
0: Kan biasanya kur tanggal pitulah sapa pas pawene kayak gitu. Si kiora kemarin desa ngana wengi-wengi wis pada pawe dewek. Wengi dina minggu pada pawe. Masuk
1: tanggal 12 kayak nanggon anak rencana apa? Sedekah kupat.
0: Sedekah kupat.

0: Opat, mbok, kue. Iya, kue anu apa jenenge nguri-nguri kebudayaan.
1: Betul,
0: iya,
1: kue anu
0: iya.
1: Diadakna nang perbatasan-perbatasan.
0: Iya.
1: Nang Cilacap Barat,
0: iya.
1: Digantung pring sing tau banget, terus digantung juga
0: kupat-kupat.
1: Iya, iya. Baru kue nguri pada di mami bareng-bareng.
0: Jenenge kupatan ya. Iya, kue anu sedekah kupat. Pancen sih
1: tapi batas-batasnya nang Cilacap Barat kan nang hutan-hutan.
0: Iya, iya ora apa-apa.
1: Jadi main
0: kan
1: seru
0: anu
1: ya.
0: Alam, alami natural, back apa? To nature.
1: Nature, iya.
0: Iya, iya. Iya, wong apa jenengane nek sing anu sedekah kayak gue ya, sedekah bumi, betul. Sedekah apa kayak gue mbok paning nganggur wong Jawa. Iya, dina ngesuk kerbo ke dina rebo ngesuk jere rebo wekasan
1: yeah.
0: Arsi ngomeng madep ngetan engko anu pada selamatan apa kayak gue nyong sih kan umay nyong madep nganak arane apa cara Jawa nih madep maring anaknya miki umay nyong
1: maring anak
0: ngulon ngulon apa ngalor ngidul
1: anak ngulon
0: iya jere nih ya nyek nyong cocoknya anu kayak jajan pasar
1: iya
0: tum-tum jajan pasar menyongan madep ngana ya madep maring ngara stadion kayak arane madep maring ngendit lah mbu ya anu maring madep ngatan ngulon ego disana anak-anak kong jawa kayak gue kena iya eh gue lagi ya nasing pernah-pernah lah ya jenengan pe sedekah kayak sedekah bumi sedekah kupat sedekah laut
1: apa baik si penting ikhlas
0: ya si penting kebersamaan
1: betul
0: iya ayo ketak naik
1: iya sekarang pada kembulangan nih wewe langsung wewe WhatsApp nang 0811 260543
0: iya.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
1: Di, cucukna aku nang kantor pajak yuk.
4: Walah, ketinggalan info kowe lah. Dan arep lapor pajak gue, ora perlu lunga mari ngendi-ngendi, cukup nang omah bae.
2: Informasi layanan pajak, lapor pajak online. Lapor pajak kini bisa dilakukan secara online kapan saja dan di mana saja melalui situs kortekdjp.pajak.go.id. Batas waktu pelaporan SPT orang pribadi 31 Maret, SPT badan 30 April. Selain itu ada juga layanan pojok pajak bagi yang ingin aktivasi Kortek dan pelaporan SPT. Lokasinya ada di Kecamatan Maos dan Kroya setiap hari Selasa dan Kamis, Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu. Informasi tanggalnya pantengin terus Instagram @pajakcilacap.
3: Informasi kontak, alamat kantor pajak Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 36 Cilacap. Telepon Kring Pajak 1500 200. Kantor pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garis miring 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah 53257. Ayo, lapor pajak sekarang. Lebih awal, lebih nyaman.
1: Mayu li
4: arep mendi?
1: Mangan bakso pae yuk.
4: Mayu.
5: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
6: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
7: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: cahaya ala keradikan namanya.
1: Anak apa undang-undang lah.
0: Kowe bingi melu lomba apa menang apa ora?
1: Aku ora tahu melu lomba.
0: Bocah-bocah apa ya bocah?
1: Karena
0: lomba.
1: Aku panitia.
0: Oh. Apa panitia orang ini melu lomba?
1: Orang tuk
0: ya. Soalnya kok kayak yang menentukan
1: gitunya. Ya.
0: Oh iya.
1: Jelas menang ya.
0: Iya, tadi orang apa? Arab melu lomba nih, Arab dari panitia nih. Sing penting kita ikut memeriahkan, kayak gue senang ya.
1: Betul.
0: Tapi kau paling seneng lomba apa sih? Lomba mangan mie ayam ya?
1: Iya. Orang apa yang pada menang yang mana? Kau menikmati baik ya.
0: Menikmati ya, sesuap demi sesuap kayak gue ya.
1: Lomba kapan ini sebenarnya apa apa emang seneng ya?
0: Iya.
1: Sementing kan. Rasa kebersamaannya
0: kayak nyong wingi pemelu lomba akeh tak baloni kabeh ora ana sing menang lah ya wong ana nyong soalnya ngalahan ye maksudnya udah ngalahan kalah maksudnya
1: ora omong
0: ora
1: omong ngalahan emang
0: kalah kalah kalah gue kan tapi kan kudu sombong ya mbok men kon bombong iki kudu sombong
1: mungkin yang tau ngomong yen jaman cilik kan nang tege nyong kan nang lomba terus nang lomba ngeceng.
0: Oh iya.
1: Nang
0: iya.
1: RT sebelah.
0: Sebelah
1: menang.
0: Kayak gue kan. Terus gue dibully wong sekampung. Wuh, kok siapa sih?
1: Dasar, kan model, dasar model, dasar model ya. Tapi kan aku masih cilik ya.
0: Tapi kan pede bae, kan pede cilik, bebas. Iya.
1: Betul.
0: Wong ngene nyong wingi bae lomba RT-an kasik. Soalnya kan ngesuk arep nggo acara liyane.
1: Betul, ana
0: iya.
1: Takuran.
0: Ora ya. Nek sing ngesuk gue kan ae jalan ngene nyong kelurahan karnaval. Iya, karena pal RT-ane ngene nyong kan kebagian keduman anu pendidikan dan profesi gue tapi biasane profesi pada bebeh ya paling pada milih dadi petani soale anggar arep dadi paksapan kudu nyilik lamine paksapan ora ana sing disilih gue
1: arep
0: arep nyilih dadakan kudu nyewa kadang kan ngadi-ngadi kayak gue
1: iya ngesuk melakukan
0: iya melu dadi bocah sekolah kan mau lamine anake sih
1: ya
0: harus nyilih harus sing ngadi-ngadi dadakan mengeluarkan duit kayak gue paling kan ya aksesoris ya buat sekolah nggak batas sih
1: bisa merah kayak orang dalam UTV
0: minggu nggak ngesuk ya minggu ngesuk tanggal pira
1: minggu ngesuk berarti tanggal
0: satu maaf 15 mbok tanggal 15 iya
1: rutenya nang di baik
0: rutenya mubeng anu tekan apa jenenge ini nyong kayak stadion
1: iya
0: terus mubeng baik lah kono kebon manis mau mana cara kayak obat nyamuk lah pokoknya kayak gue mubeng sekeluran kue kebon manis kayak kue ya
1: ben
0: terus
1: ya.
0: Iya ben seneng kayak kue sekebon manis pe se RW ini kan beda kayaknya apa nih anu apa jenane ke RT kie RW kie anu temane iya temane beda-beda nasing tema Kartini nasing tema Kartini berarti yang ngoklambi warna-warna lah iya se Indonesia Raya li tinggoni kayak
1: gitu kan sing kae juga apa? Sing apa Pawepit
0: oh kuwi anggar sing nang tingkat kabupaten iya sing di situ biasanya ke tingkat kelurahan ya wong urung karnaval sing asli bewis pada karnaval sing mubeng-mubeng latihan kae ya iya
1: negane-negane pada metu
0: iya kayak aku ndeleng nang ngendi daerah kanan desa lah ya nasi gawe ula gue ulane cilik ya jane sih dewe ya tapi cilik maksudnya gue soalnya disunggi nang bocah-bocah cilik pricil-pricil terus gue sing nari juga bocah pentil-pentil
1: lucu temen ya
0: iya kayak ulane cilik ya terus sing buri bocahnya sing nari pricil-pricil juga sing wedon-wedon pada juntrat-juntrit deh gue ya gue sing nangarap sing nyunggi ulane gue bocah cilik-cilik bocil-bocil ijo jadi gue nyong delong kadale ijo ulane ijo iya, buka bocah saya pada dandan apa ya? Biasanya kan lucu ya. Ah, memang sih bocil-bocil kayak gue.
1: Anak cilik di sound the steep biasanya
0: sih ngireng-ngireng. Iya, lucu ya geget. Lah gue terus muri nek. Gue kadal-kadalane gede. apa lah mana-mana kayak gue lah ya gede burine warna nih cuma nih lah gue sing nyunggi ya bocah gede-gede ya wong sing tua-tua burine mamak-mamak sing ya, nari
1: iya
0: gue
1: pedang
0: joget tadi gue bener banget gue RW gue RT-an gue ya soalnya bocah cilik
1: nggak
0: nanti gede melu ngetu kayak gue ya melu kape ya. Terus wingi kaya anak nyong wingi berarti dina minggu wingi sih tanggal pira kasik banget ke us anak kaya sing anu Smegol ngerti Smegol
1: apa gue?
0: Smegol kaya sing nang film film anu kaya tuyul lah kaya gue lah
1: ngerti oh, sih iya, iya,
0: sing bisa manggut-manggut ya gue ya gue sing anu gue bangsane nang desa ngendikan sih bangsane dondong-dondong ya apa desa lah pokokannya lah desa ngendimbu
1: uduh
0: kuripan lurus gue kuripan lurus apa gue
1: sekian.
0: Anu mangana maning lah pokokane. Menganti mangana maning wong gue kuripan bemaringane maning ngene Bunda Mustolinga ke lurus maning.
1: Selarang.
0: Jebol-jebol sing arep maring anu kesugihan.
1: Ndondong.
0: Iya mbok kowe darah kono lah nyong ora ngerti ya, kowe ana sing gawe anu kae apa jenengane kaya sing ireng. Ya dudu sing macan ireng, ya. Iya, terus kaya kaya lah pokokane pokoke temane horor apa ya?
1: Iya kayak
0: ini. Iya, kok gue Smegol, metu Smegol sing kayak kayak lapukan meteni banget. Ngerti ra? Nang TikTok oke. Nang TikTok gue metu ya. Gue wis melu wis lomba gue dik, wis dinilai ana sing
1: kan biasanya nggak kue nggak
0: kue kaya candi bareng
1: kelurahan isi tolong
0: kecamatan
1: kok berarti di melok nenang kabupaten
0: iya biasanya ngesuk tanggal pitulas tumbrung
1: bener
0: iya pada KB kaya sing desa-desa nganak kaya tanggal pitulas KB jadi dewek karena nontonnya bingung
1: dewek preorasi cemenere
0: iya lah gue menjadi pertanyaan iya kayak kantor pada praya pora terus radio praya pora soalnya nyengarap nonton
1: iya
0: iya tanggal pitulas gue dina Senin
1: arep jadi mayoret konyong.
0: Ya iya. Kok mayoret kan ngarane drum band. Kok kan angklung, Mbok? Itu mayoret.
1: Bener, jadi iya. Apa?
0: Tadi kayak anu dirjen ya.
1: Kita pati ya.
0: Iya. Iya, kowe, Mbok. Sing melu kae karnaval kepriwe ki yang ora prayo.
1: Iya, Mbok.
0: Iya.
1: Ndeleng nang TikTok.
0: Iya, ndeleng nang TikTok kan kepengen kae, kepengen menyaksikan langsung, Mbok.
1: Desane beda. Kae mayoret-mayoret tang
0: iya. Nang sing ae. Kepengen foto juga karo kae, Mbok, anu ula-ulaan iya. Bangsane. Kepengen foto. Iya, karo bangsane anu iki nang kana kae ana sing gawe iwak.
1: Iwak apa?
0: Iwak. Lah kan kan nggak sih ngene.
1: Iwak kacangan ora.
0: Nah menganti kan jalan iwak-iwakan kan.
1: Oh iwak layur.
0: Iya bangsane iwak-iwakan ngene mertuane yang bajinge jalan lele. Ya Mbok?
1: Oh iya.
0: Iya, karena yang iwak-iwakan kan.
1: Ana kapi.
0: Enggak kapi cilik banget. Lembut banget.
1: Kok kepenak ngene.
0: Kok dipangan dicaplok nang iwak lele. Ya, cemetu. Ngan, metu malah dicaplok.
1: Beli gawe gampang.
0: Ini bahannya sing gawe kodok kok.
1: Oh iya.
0: Iya, gara-gara gue ana sing kaya gue lah amnu kadal-kadalan gue. Tapi kayak untuk kadal, apa arane ya, Dik? Apa gue kayak Mbak Ayu dinausa hadir apa ya? Mbak Ayu dinausa kalau nyong ada lomba besok antar SPPG. Oh, SPPG pemilu lomba ya.
1: Pada lomba senam kayaknya.
0: Apa ya? Oh, lomba

0: Senam hokel-hokel weh. Hokel-hokel member di Nosa apa ngesuk juruse. Ditoknya ya
1: kudune
0: ya.
1: Pasti ki mbak Uzo ngerti wek ya.
0: Iya, iya. Dadi anu
1: inspektur.
0: Inspektur. Dadi kondektur senam ya, Mbak. Iya.
1: Masinis.
0: Iya, ya dadi kondektur senam sing narep ya Mbak di Nosa kan gede ya. Dadi tekan mburi keton. Angger kaya nyongking kok tekan sing mburi ora weru.
1: Tapi dijunjung angel menenang.
0: Iya, angger dijunjung mana nabot ya. Ya ora apa kudune sing nang arep kan ana kaene biasane. Kondekture anak
1: benteng
0: anu benteng kan karena nek
1: ada
0: pendembok aduh kae lo sing anu kae sing ngomong enggak kae bisane apa sing ngomong enggak anu ngomong enggak maring dhuwur kae apa
1: eskalator
0: eskalator deh masa anu eskalator yang barang udulah anu udulah kaya undak-undakan kaya singgo anu pentas apa kaya
1: tangga
0: iya sing kaya nangarep kaya biasanya anak-anak gue nek
1: panggung
0: panggung lah panggung gembira nek gue ngonggak dan nona nek undak-undak apa denang panggung gik walah aku rata senam ki bocah ketengar ya mbak ke masa orang ngerti panggung kok kondekturnya pernah kono nang panggung mencontohkan ya gemen kono ngerti tangan berikan keton masih singguri orang ngerti kayak nanti kaya nih kayak patung kok malah ya malah ngebandul lah ngerti kayak patung ya kue apa anu betul di depan aku kayak
1: mbok
0: wis ngerti nyong
1: keton, keton, keton ya, ya.
0: Aura-aura kondektur aura inspektur
1: aura inspektur pacarannya ya, kuat banget
0: ya kuat banget badina lah
1: apa minimal ini ya. Gak kaya pantun ya, kata-katanya pantun. Semangat banget
0: iya apa kata-katanya Tiko teh siapa Laura wingi
1: pokoknya semangat apa? Banget lah makanya entuk kipas
0: oh ini. Apa wingi yel-yel apa lomba anu-anu lomba yel-yel
1: iya,
0: apa
1: iya kata-kata kaya sing khusus yang ada berkah jayane
0: gitu. Oh apa kata-katanya wingi ke Mbak Dinosa gayane yang kotak pragakna jajan anggaran yang lainnya ngerti gaya kupu-kupu gaya anu apa jenengane
1: bebas,
0: katak
1: punggung
0: punggung kayaknya nek kaya punggung-punggung edok sih ngubah ya yor sih nek kaya katak kabe kalau si kilem barang kejol-kejol ya kaya kupu-kupu berarti tangannya kepiak-kepiak kaya
1: gue mabur nanti
0: gue kaya Mbak Dinosa nang ngarep ya gak percontohan kaya kader kader senam kaya tuh kaya ya menang esok mbak
1: iya
0: orang menang yang kok tapi kudu semangat ya menang betul. Kalah kan si penting lu berpartisipasi
1: listi kaya sing kandel
0: iya ada kan kok ketonton dengan jurinya terpukau ya
1: mengecoh ya
0: iya iya terus biasanya kelambine ya
1: kelambine
0: kelambine semarak iya soalnya konek menunjang mood kita supaya keluar kayak gue
1: betul
0: iya anggere moodnya keluar happy terus raine berseri-seri gue sing biasanya mengundang ilham datang ke kelompoknya nah, kelompok itu blues kayak gue ya kok terus jadi menciptakan keharmonisan di antara grup
1: main fandom riamannya di lampu
0: nah aku nggak aksesoris mbak tapi ini dirimbe-rimbe apa-apa ya kok kan jadi kayak bok-bok ejek-ejek panitanya langsung ya oh anu kayak kostum terbaik kayak betul. Gue ya kayak asyana hadiah kayak gue
1: yaitu dengan kondektur Elza
0: ya kayak gue main kelam ini apa jenengannya di bentuk apa lah
1: bentuk nanas bapak bapak
0: jadi Patrick mana nih ya main ya gue lu yang mau jadi bintang star Patrick star
1: jenengnya kuatnya bikini bottom
0: bikini bottom anak singkai
1: apa nanas,
0: tuan krep
1: cilik
0: cilik dari plankton ya iya tapi kan nggak kostum kok lenggak-lenggok gemulai tubuhnya tidak terlihat iya paling yang nggak selendang selendang selendang kayangan kayak apa nganggo apalah itu ya biasane sing iki mbak Dina siki mulai dipikirkan pesan-pesan
1: dipikirkan betul
0: iya lombane kapan ini sih
1: ide-ide cemerlang
0: kita iya iya kok ya wingi nyong arep ngulit bando sing anu abang putih ornana anane paling kae apa jenengane tempelan-tempelan aksesoris sing bendera-bendera ya

0: Daleman yang kia dik Bali.
1: Pergi ya. Sing bapa ya pergi.
0: Iya, lagi apa rane? Jane sing kae arepan check out ciki soalnya yeah. Neng check out gue biasanya estimasi waktu pengiriman betul. Iya terus dibatasi biasanya berarti neng sekelompokan 15 sing check out paling ora wong loro 7 kae gue ya
1: bener bener
0: kan 14 engko siji kon check out dhewek kae gue dadi 15 soalnya ngecek out kakean biasanya ora bisa ke tidak bisa check out lebih dari pira kayak gue iya terus pengiriman nanti tanggal pira kayak gue engko nah check out sedikit gimana
1: bener
0: iya
1: sementing kan mematangkan konsep setahun bo
0: iya dong aneh ya nek pesen sing pesen kayak gue ya jauh-jauh hari ya mbok daripada engko ora kesait sih
1: betul
0: nek kon kawet dewek kepriwe tuku pita dewek
1: mbok mbak usah tutup putu bendera
0: pasti
1: anak sisaan ki.
0: Anak siji ki, Mbak. Iya, apa ya tes anak bendera plastik apa?
1: Kayane apa ya?
0: Iya, Mbak, arep butuh bendera plastik ora kok anane sisa pira 5. Ya. Ora bisa ya, Mbak, sisa 5 kayak pesertane bake banget kayak su SPP ge ana pira ki wonge akeh banget edik
1: dikirimne. Se SPP ki seluruh Cilacap ya akeh banget ya.
0: Iya. Apa seluruh Cilacap apa kur Cilacap? Tengah tok mbak Dinos
1: lombanya ya. Nang di lombanya
0: lombanya nang alaman SPPG
1: masing-masing ya
0: lombanya nang di mbak Dina men kan pada nonton ya pemirsa nih ya nger ana lomba kan senang nih nonton gue tontonan kayak gue melu memeriahkan nek orang sing nonton yang kok tidak semangat ya
1: betul
0: ayo gue lah kayak kayak lomba se SPPG Cilacap kayak nangan di kombe tempatnya di sepil tempatnya ya men kon dewek ngerti kayak
1: betul.
0: Gue iya oh insya Allah di Kali Sabuk ya kayak pancana Kali Sabuk kumbir banget kayak lapangan mbok ngarepman ya mbak ngarepman iya mbok
1: SPPG seluruh
0: Cilacap iya engkau ngerblober maring ini Intan kayak ya kan perak iya betul kayak nang Kali Sabuk ngarepman gue
1: ndeleng apa ya
0: ndeleng lah ya mbok kecantol mbak-mbak SPPG
1: masakna.
0: Iya, kok dimasakna setiap hari. Iya, Mbak Dina, iya kok kae ala kae. Tenen info tanggal pira, Mbak? Oh, hari Minggu. Jam 7:30 Minggu ngesuk apa ki?
1: Minggu
0: ngesuk berarti tanggal
1: 16.
0: Ini ya 16 ya nenyong kae
1: karena
0: palet tanggal 15 baru gue nonton maring ini Mbak Dina usah tanggal 16 baru gue nonton sing nang kecamatan maning tanggal 17 bolulas nonton sing nang anu kae karnaval jalan sing nang kabupaten betul. Terus 19 nonton sepeda iya sing tingkat kabupaten tanggal 20 nonton karnaval pembangunan wis kawis pokoknya jadwalik walik wis nana poking-poking anu kue
1: iya
0: gue terjadwal ya cewek arep nonton kue
1: ya wis apa?
0: Ya wis ya, yuk balik
1: arep menyiapkan kostum hari pertama ngesok karo apa-apa hari ke lorong nonton karo kita harus tetap gemerlap dan cemerlang dan ceria ya kan?
0: Iya lah, harus tetap bertema ya ngesok ya temanya
1: walaupun nonton ya, walaupun kur nonton
0: ya siapa tahu kan kita berjumpa dengan siapa kayak gue
1: betul, kembok. Produser
0: harus tetap maksimal
1: betul
0: Alah ya dan kayak bulan sih paling meriah karena ya
1: wengi-wengi
0: dodo rebut-rebut dino nyong padahal wengi ya kondangan nang kroya ngarepe sawah ake wit gandul tapi nyong rebut di
1: kenapa?
0: Soalnya kan ake labuker-labuker
1: oh iya mbok
0: jadi padang
1: ya kan labuker-labuker
0: kayak gue iya ornana lebih-lebih soalnya ake kerlap-kerlip iya dadi ora wedi iya dengan mengi-mengi dadi nyong ora wedi kaya gue
1: iya wis kaya kue bae matur sewon sing bareng bareng
0: matur
1: kesuwun kok maning jam 3 atau jam 4
0: iya betul
1: Radika pamit
0: TV pamit percaya
1: FM paling pas untuk Cilacap satu frekuensi beragam inspirasi
0: wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

0: Gebiar Fest 81 Bang Jateng. 81 semangat berkarya bersama Bang Jateng menggerakkan ekonomi daerah. Dalam rangka menyemarakan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Bang Jateng menghadirkan Gebiar Fest 81 Bang Jateng dari tanggal 12 sampai 16 Agustus 2026 serentak di seluruh kantor cabang Bank Jateng. Ragam aktivitas seru, bazar UMKM unggulan, pameran motor dan mobil KKB, pameran rumah KPR, literasi keuangan, live musik dan door prize, serta lomba 17-an. Ada bazar, ada pameran, ada hiburan, dan ada door prize-nya. Semua ada di Gebiar Fest 81. Jangan lewatkan keseruannya, ajak keluarga, sahabat, dan rekan-rekan untuk hadir menyaksikan dan merasakan semarak Gebiar Fest 81 Bang Jateng. Yuk rayakan semangat kemerdekaan bersama Bang Jateng. Merdeka! Bang Jateng, banknya orang Jawa Tengah. Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
2: Duh, kipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
3: Arep ngedekna barang, yuk.
4: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
2: Genit, kono. Ujarku, gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari, apa, Tun?
3: Iya, yuk. Wis langganan kawit genyel.
2: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris, genah toko emas matahari, yuk.
3: Kon ora laris kepriwe lah, yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas

0: Pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanannya ramah.
1: Toko Mas Matahari. Toko Mas Matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Mas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
2: Rucak nanas, rucak koen, arep belanja mas ya nang Toko Mas Matahari.
0: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul dapur Agan. Sing endes tenan Pak.
3: Oke Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
0: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
3: Oke Bu Lurah, siap.
4: Benar kata Bu Lurah, di Dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
5: Bencana 4.3 bercahaya.

0: Lagi piak temen arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
1: Genit kono.
0: Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak koen, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.

0: Deretan prestasi gemilang murid SMP Negeri 1 Cilacap tembus kompetisi kabupaten hingga nasional. Dipicu pembakaran sampah, dapur rumah dan kandang kambing warga Cipari, Cilacap ludes terbakar.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Radika dan berikut informasi selengkapnya. Pemkab Cilacap resmi mengukuhkan 17 aparatur sipil negara atau ASN dalam pengambilan sumpah jabatan pejabat administrator dan pejabat fungsional dokter ahli utama yang berlangsung di ruang prasanda rumah dinas Bupati Cilacap pada Senin 10 Agustus 2026. Pelantikan yang dipimpin langsung oleh pelaksana tugas atau PLT Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma Surya mencangkup 4 orang promosi ke eselon 3A. 4 orang promosi ke eselon 3B, dan 7 orang mutasi serta 2 orang dokter ahli utama. Seluruh proses pengangkatan ini dipastikan telah melalui mekanisme norma, standar, prosedur, dan kriteria atau NSPK manajemen ASN lengkap dengan pertimbangan teknis dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN serta rekomendasi dan persetujuan resmi guna menjamin pelaksanaan yang tertib, objektif, transparan, dan akuntabel. Dalam arahannya, Mbak Ami menekankan agar seluruh pejabat terlantik dapat langsung bergerak cepat dalam menjalankan amanah jabatan. Mbak Ami menuturkan bahwa pencapaian karir sebagai dokter ahli utama hendaknya menjadi dorongan kuat untuk menghadirkan kontribusi yang semakin nyata di bidang kesehatan masyarakat, bukan sekedar prestis mata. Di sisi lain, para pejabat administrator yang dilantik merupakan bagian dari talent pool teruji yang berhasil melewati tahapan seleksi secara terukur dan akuntabel, sehingga dituntut untuk menjawab kepercayaan tersebut melalui pembuktian kinerja serta tanggung jawab yang lebih besar.
1: Lintas Bercahaya.
0: SMP Negeri 1 Cilacap kembali mengukuhkan posisinya sebagai sekolah berprestasi melalui serangkaian keberhasilan murid-muridnya dalam ajang kompetisi tingkat kabupaten hingga nasional. Rasya Asril Wahyudi dari kelas 9A sukses menyabet juara 1 murid berprestasi putra tingkat kabupaten, disusul oleh Yasmin Dwi Novita dari kelas 9I yang mengamankan posisi juara kedua murid berprestasi putri tingkat kabupaten. Sementara itu, ajang Olimpiade Sains Nasional atau ASN turut menyumbang keberhasilan melalui Hana Hairunisa dari kelas 9A sebagai juara 3 OSN dan Shirley M. Winston dari kelas 9A yang berhasil menduduki juara 4 OSN. Seluruh capaian ini menjadi modal berharga bagi para siswa yang kini bersiap menanti langkah selanjutnya untuk melaju ke tingkat provinsi. Kepala SMP Negeri 1 Cilacap Surati menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kerja keras para siswa yang didukung penuh oleh peran orang tua serta pembinaan intensif dari pihak sekolah. Surati menegaskan bahwa keberhasilan ini diharapkan mampu memicu motivasi seluruh murid untuk terus menggali potensi diri tanpa ragu dalam menghadapi tantangan berkompetisi.
1: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali sesampaikan untuk Anda saat lagi setelah jeda berikut ini.

0: 94.3 Bercahaya.
1: Berbabaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
2: Arep aki gahon nin. Urung apa-apa wis kesel wae. Ah jan, rebyek omahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak nin lah tuli isin.
1: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki, pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
3: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811 25 111 05.

0: 94.3 Bercahaya. Lintas Bercahaya.
1: Terima kasih dan masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. Semarak peringatan hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Desa Karangkemiri, Kecamatan Jeruk Legi, Kabupaten Cilacap berlangsung meriah dengan digelarnya Lomba Tari Berkebaya pada Minggu 9 Agustus 2026. Ajang yang diinisiasi oleh pemerintah Desa Karangkemiri berkolaborasi dengan tim penggerak PKK setempat ini diikuti oleh para remaja putri dari 4 dusun yang tampil anggun sekaligus energik memperagakan busana tradisional. Keunikan lomba ini makin terasa sebab iringan musik tari disajikan secara langsung melalui gendingan dari ibu-ibu PKK serta kelompok seni Mudo Noto Budoyo Desa Karangkemiri yang membawakan lagu Bendrong Kulon. Dalam kompetisi tersebut, Dusun Tembelang sukses meraih predikat juara pertama, disusul Dusun Karangkemiri di posisi juara kedua dan Dusun Situ sebagai juara tiga dan Dusun Karangaglik yang menempati posisi juara empat. Ketua Tim Penggerak PKK Desa Karangkemiri Purwati mengungkapkan bahwa ajang seni ini merupakan wujud nyata penanaman rasa cinta terhadap seni tari dan busana daerah sekaligus mendukung predikat Karangkemiri yang telah disenangkan sebagai desa budaya.
2: Lomba tari remaja untuk Desa Karangkemiri, ada 4 dusun yang telah mengikuti, Dusun 1, Dusun 2, Dusun 3, dan Dusun 4. Alhamdulillah pesertanya luar biasa.

0: dan kegiatan berjalan lancar. Ini dalam rangka karena di Desa Karangkemiri ini sebagai desa budaya. Yang mengiringi tarian itu dari ibu-ibu tim penggerak PKK untuk gendingan, dan kami juga dari grup Mudo Noto Budoyo, Desa Karangkemiri, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap. Harapan dari kegiatan lomba tari ini untuk memberikan peluang mewadahi untuk kreativitas para remaja nguri-uri budaya Jawa dengan lagunya Bendrong Kulon. Nah, tadi sudah berjalan, alhamdulillah dari 4 dusun ini juara semua, ini berjalan lancar. Terus yang kedua, kami sudah melaksanakan kegiatan lomba jalan sehat berkebaya yang telah dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026.
1: Dukungan penuh turut disampaikan oleh Kepala Desa Karangkemiri Kuswadi yang berharap kegiatan semacam ini dapat menjadi wadah penyaluran kreativitas sekaligus ajang nguri-nguri atau melestarikan kebudayaan Jawa bagi generasi muda.
2: Lintas Bercahaya.
1: Kebakaran melanda sebuah rumah dan kandang ternak milik Tugiman, seorang buruh warga dusun Dukuh Sawah, Desa Segara Langu, Kecamatan Cipar, Kabupaten Cilacap pada Senin 10 Agustus 2026 malam. Insiden yang diduga dipicu oleh sisa pembakaran sampah di dekat kandang kambing tersebut mengakibatkan bagian dapur rumah beserta 4 ekor kambing milik korban hangus terbakar dengan total taksiran kerugian mencapai 48 juta rupiah. Peristiwa ini pertama kali diketahui sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat oleh saksi Triana Sari, 28 tahun, tetangga korban yang curiga mendengar suara letupan bambu terbakar. Saat keluar rumah, saksi mendapati kandang kambing milik korban sudah dilalap sejago merah dan apinya mulai menjalar ke area dapur rumah. Mendapat laporan warga, petugas pos damkar Sidareja langsung meluncur ke lokasi kejadian dengan respon time sekitar 10 menit. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Kabupaten Cilacap Gatot Arif Widodo membenarkan kejadian tersebut dan memastikan tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam musibah ini. Gatot menambahkan, meskipun tidak ada korban jiwa maupun luka-luka, bagian dapur rumah seluas 6x9 meter beserta 4 ekor kambing milik korban tidak berhasil diselamatkan dari kobaran api.
2: Lintas Bercahaya.
1: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya Cilacap. Saya Radika, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

0: 94.3 Bercahaya.
1: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
2: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
1: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
2: Serius? Wah, jadi gak sabar.
1: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
2: Oh gitu ya? Berapa?
3: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
1: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
3: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
4: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
2: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
3: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
4: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
0: Bendera merah putih, bendera bangsaku. 94.3 Bercahaya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Quran Surah An-Nahl ayat 78.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serba Serbi Islami hadir untuk Anda. Kali ini kita akan mengenal ilmuwan muslim Al-Muqtadasi. Kita mungkin sudah tidak asing dengan ilmuwan muslim seperti Ibnu Sina yang ahli dalam bidang sains dan pengobatan. Lalu ada Ibnu Khaldun yang ahli dalam bidang sosiologi. Tapi apakah Anda pernah mendengar nama Al-Muqtadasi? Ilmuwan asal Al-Quds atau Yerusalem ini merupakan salah seorang penulis tentang masyarakat Islam terhebat di dunia. Sejarah mengabadikannya sebagai geografer andal yang telah melahirkan sebuah karya geografi monumental. Karya sang geografer yang paling populer adalah kitab Ahsan al-Taqasim fi Ma'rifat al-Aqalim. Dalam kitab tersebut, Al-Muqtadasi mengupas secara lugas dan jelas seluk-beluk pengetahuan tentang pembagian wilayah. Kitab yang ditulisnya pada tahun 985 Masehi itu begitu mengagumkan. Bahkan ilmuwan J.H. Kremers mengatakan, tidak ada satupun kajian geografi modern yang terlewatkan oleh Al-Muqtadasi. Tidak berlebihan jika sejarawan itu mendaulat Al-Muqtadasi sebagai pencipta ilmu geografi yang total. Demikian serba-serbi Islami kali ini, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mutiara Hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadkhulul jannah wadhi'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Hadis.

Rufaida Al-Aslamiyah merupakan sosok perawat muslim sekaligus dokter bedah muslim pertama. Dia merupakan kaum Ansor yang diperkirakan lahir pada 570 Masehi dan tumbuh besar di Madinah, Arab Saudi. Ayahnya, Sa'ad Al-Aslami, juga merupakan seorang dokter. Rufaida hidup di zaman Rasulullah SAW. Ia bahkan sering terlibat dalam berbagai perang sebagai perawat. Di antaranya Perang Badar, Perang Uhud, Khandaq. Ketika Perang Khandaq, Sa'ad bin Mu'ad terluka cukup serius. Nabi Muhammad SAW meminta Rufaida untuk mengobatinya dan berhasil mengobatinya hingga sembuh. Demikian serba-serbi Islami kali ini, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tiara Haggis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah bagimu. Hadis riwayat Tirmidzi. Mutiara Hadis.

0: bojo wis bali. Nyong urung adus, urung liwet, urung jangan, urung umbai. Cokane si meramru, gara-gara hapean bae sih, janganlah. I love you.
1: Mulane kembali ke radio, uli hiburan dan informasi. Gawean tetap merantasi, ngeringok na radio, bisa disambir katrikat. Masak, umbai, ngasih ngepani pitik, pokoknya ngeringok na.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: keutamaan, serta kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji, sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 56.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi nggak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Leh, kipiak temen armari ngendi ton?
5: Arep ngedekna barang yuk.
6: Lah, apa semono kurang gede ton?
4: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jangan kemerlok pisan. Gede kena barang ngering matahari apa tuh?
5: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
4: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
5: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emasnya apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokannya kumplit. Dol-dolannya ya gampang. Tur, pelayanannya ramah.
7: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
8: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
9: Indonesia dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus, jangan berhenti. Revolusimu belum selesai, jangan berhenti, sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah, dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan digiling, dikilang oleh sejarah itu sama sekali.
10: 94.3

0: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Gebiar Fest 81 Bank Jateng. 81 semangat berkarya bersama Bank Jateng menggerakkan ekonomi daerah. Dalam rangka menyemarakan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Bank Jateng menghadirkan Gebiar Fest 81 Bank Jateng dari tanggal 12 sampai 16 Agustus 2026 serentak di seluruh kantor cabang Bank Jateng. Ragam aktivitas seru, Bazar UMKM Unggulan, Pameran Motor dan Mobil KKB, Pameran Rumah KPR, Literasi Keuangan, Live Musik dan Door Prize, serta Lomba 17-an. Ada bazar, ada pameran, ada hiburan, dan ada Door Prize-nya. Semua ada di Gebiar Fest 81. Jangan lewatkan keseruannya, ajak keluarga, sahabat, dan rekan-rekan untuk hadir menyaksikan dan merasakan semarak Gebiar Fest 81 Bank Jateng. Yuk rayakan semangat kemerdekaan bersama Bank Jateng. Merdeka! Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
2: Tambah gede ya.
3: Iya, ya, selamat. Pak RT ngambil anak ya.
4: Selamat,
5: kanca STM.
4: Kenalan?
5: Kenalan, kenalan. Kita di kanca pokok, sih ngajak aku bisnis.
4: Tapi nek kono kepengin melu ya ayo bareng.
6: Ya enak, ya monggo.
7: Buka cicit-cicit.
4: Halo petanung ya.
8: Nek kok kalang kok cukene Pak polosan ge ngerti ora? Ciri-ciri rokok ilegal gue sing ora ana cukene. Aku cukai palsu, apa maning aku cukai bekas. Karo cukai sing ora dibrutna nggo rokok kek. Misal SKT malah gue SKM kayak bekas rokok si jine, gue rokok si jine mani.
9: Masih kayak larang kesibukan tapi enak pak.
8: Oke, ngerti orang pak. Kan cuma gue pemerintah bisa biayain gue fasilitas kesehatan, kalau kesadaran masyarakat tidak diane, apa tuh rokok ilegal itu bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
10: Dan ini betul teman bro.
8: Nah. Dulur, ayo dalekna kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nek ngerti ana sing dodol rokok ilegal, laporna bae maring bea cukai. Ki nomere.
4: Dadi kes ngomong karo sapa? Wilu ngeku. Ora lu ngeku ayo ora. Woi, kok kok kene iki ya?
11: Bro, aku ana keperluan nyuruh kamu di penjara.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerja sama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
12: Bendera merah putih, bendera bangsaku. 94.3 Bercahaya.

0: rakyat Indonesia dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus, jangan berhenti, revolusimu belum selesai, jangan berhenti, sebab kita tidak bertujuan bernegara hanya satu windu saja, kita bertujuan bernegara 1000 windu lamanya, bernegara buat selama-lamanya. Sekali merdeka, tetap merdeka, merdeka, merdeka buat selama-lamanya.
1: 94.3 Bercahaya.

0: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho. Aja kaya kiye bodol.
1: Is bu,
0: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung bu.
0: Is, usah bingung Pak, mari ngone Pak Kirno kasur abrak-abrak material apa bayana nang anak sisan gawe tuku semen kaya kana nggo dandan dapur ti anak
2: ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya percaya ngone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
0: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah nyong ana ya bu ibune rasa melu.
0: Iya nyong melu war tuku kasur mentul-mentul po.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah, telepon 0282-507-3665, telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
7: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
8: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
7: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
8: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
7: Jadi, ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
8: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat si ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
7: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
8: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
5: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.

0: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Ih, siapa sih?
3: Balas dulu WA-nya. Siapa tahu penting tuh.
4: Jangan, Shay. Fokus aja nyetirnya.
3: Ih, nggak apa-apa kali. Orang cuman balas WA doang. Cus, please.
4: Jangan deh, bahaya tahu.
0: Nah kan, lengah dikit bisa celaka. Emang ada aja ya gangguan saat nyetir. Tapi demi keselamatan, tetap fokus dan hati-hati di jalan. Stop texting, safe driving. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
5: Aduh, larane.
2: Tahan, Mak.
5: Sing alon, Pak. Aja godot-godot ya, Le.
2: Kie bewis alon kok. Aha, dela, Mak. Nyong tak tilpun damkar baen. Halo, Damkar Cilacap. Anu, saya mau minta tolong, lepaskan cincin.
6: Anda mengalami peristiwa darurat seperti kisah tadi? Kebakaran, banjir, ancaman hewan liar berbahaya, kecelakaan lalu lintas atau peristiwa gawat darurat lainnya? Segera hubungi Damkar Pos Cilacap di nomor 0822-1099-1113. Pos Kroya 0821-4352-6635. Pos Sidareja 0821-2133-7517. Pos Majena 0812-2835-7071. Atau melalui aplikasi Satkartaru Siap. Download di Google Play Store.
2: Matur nuwun Damkar.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

melayang berseri-seri. Hari berjalan terus. Jangan berhenti. Revolusimu belum selesai. Jangan berhenti. Sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan digiling, dikilat oleh sejarah itu sama sekali. 94.3

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 56.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat malam warga bercahaya. Senang sekali malam hari ini Arta bisa kembali hadir temani Anda di Melodi Memori di hari Selasa, tepatnya 11 Agustus 2026 ya. Dan saya harap juga sampai hari ini Anda masih tetap sehat dan tetap terjaga dalam kondisi tubuh yang tetap prima. Seperti biasa sampai jam 9 malam, di sini kita bakal bernostalgia ya bersama Gita-Gita Pop Indonesia Lawas dan juga Mancalawasnya. Yang mau gabung silakan aja di 0811260543, atau yang jauh juga bisa selalu dengerin lewat audio streaming di www.bercahayafm.com. Kita awali perjumpaan kita malam hari ini satu koleksi dari Kak Dewi Yul pada Kupu-Kupu Malam.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Waktu kau ngiklik temen
5: lagi ya kau waktu kau namari-mari
4: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
6: Ika kau ngerokok sih mereka waktu
5: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
4: jelasnya gue kan ngerokok sih mereka gawe waktu rokok legal gue sing anak pika cukene alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita cukene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
7: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda

0: tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
1: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
2: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak, pesenin saya hidangan konsumsi ke Dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul Dapur Agan, sing endes tenan Pak.
3: Oke Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
2: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
3: Oke Bu Lurah, siap.
4: Benar kata Bu Lurah, di Dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti kunjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
2: Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
5: Arep akikahan, Min. Urung apa-apa, wis kesel lah wake. Ah, jan, rebyek. Umayah merah meruh, dapurnya sesak. Nyong ora bisa masak mening lajan. Mbok ora enak, Min lah, tuli isin.
2: Lah, masalah akikah ya serana baik. Aring akikah dan catering masakan bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoknya. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan bunda.
6: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811 25 111 05.

negeri. Mari berjalan terus, jangan berhenti. Revolusimu belum selesai, jangan berhenti. Sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan dikiling, dikilang oleh sejarah itu sama sekali. 94.3

94.3 Berjaya FM, paling pas untuk Cilacap. Terima kasih nih sebelumnya buat yang udah gabung bareng sama Arta di Melody Memory ya. Tadi ada Oscar Haris, sudah saya puterin spesialnya buat Pak Agus ya, yang ada di warung kopi pojok Cempaka. Tadi udah saya puterin ya Pak Agus ya untuk Oscar Harisnya. Dan selamat malam juga buat Mbak Mustolinga yang ada di Kuripan yang lagi dengerin Melody Memory juga malam hari ini. Pengen requestnya dari Ebit, bisa nggak? Oh bisa, nanti tenang aja. Judulnya yang apa aja, ya udah nanti saya pilihin ya. Kemudian Mas Santo juga yang ada di Dr. Sutomo, selamat malam. Gitanya dari Deloitte ya. Diam-diam jatuh hati. Wah, sama siapa nih ya? Ada yang di Lingkar Timur, hadir Mas Arta ini, Ibu Maharani yang kepingin dimainkan untuk gitanya.

0: yang pertama kali dari Pance. Salam sehat buat semuanya. Oke, terima kasih. Dan Arta ketemu juga sama Bang Kumbang Asmara yang ada di Doplang Adipala. Selamat malam.
1: Selamat malam. Assalamualaikum Mas Arta.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dajjal gua menjaring matahari Ebit Gadera.
0: Oke, ya udah nanti Ebit Gadera juga
1: dalam waktu kemaharane di Mas Memariski Yara. Terus Mbah Asukar atau Mbah Angel apa ya?
0: Sukar.
1: Terus juga buat Pak Seja teman atau Marjono. Buat semuanya saja lah ya Mas.
0: Ya.
1: Bapak serta matuka. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita kembali ke tahun 97 ya. Jadi bukan sekedar lagu putus cinta, tetapi tentang seseorang yang belum benar-benar rela kehilangan dan masih bertanya apakah cinta mereka masih memiliki kesempatan.

0: 30 tahun, gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab, agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.

Gebiar Fest 81 Bank Jateng. 81 semangat berkarya bersama Bank Jateng menggerakkan ekonomi daerah dalam rangka menyemarakan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Bank Jateng menghadirkan Gebiar Fest 81 Bank Jateng dari tanggal 12 sampai 16 Agustus 2026 serentak di seluruh kantor cabang Bank Jateng. Ragam aktivitas seru, Bazar UMKM Unggulan, Pameran Motor dan Mobil KKB, Pameran Rumah KPR, Literasi Keuangan, Live Musik dan Door Prize, serta Lomba 17-an. Ada bazar, ada pameran, ada hiburan, dan ada Door Prize-nya. Semua ada di Gebiar Fest 81. Jangan lewatkan keseruannya, ajak keluarga, sahabat, dan rekan-rekan untuk hadir menyaksikan dan merasakan semarak Gebiar Fest 81 Bank Jateng. Yuk rayakan semangat kemerdekaan bersama Bank Jateng. Merdeka! Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

47 menit lepas dari jam 7 malam. Terima kasih nih buat yang baru stay ataupun yang baru gabung di Melody Memory. Arta ketemu dulu sama bapaknya Guntur yang ada di Belitang, Oku Timur, Palembang. Selamat malam dan salam sapanya buat semua warga Bercahaya aja. Buat Mas Artanya, semoga sehat selalu. Amin. Selamat malam juga Arta ketemu sama Bu Sutarmi ya, kalau nggak salah ini namanya, yang ada di Adipala. Mas Arta, aku pengen dimainkan untuk gitanya Akhirnya Kau Dusta. Oke, ya, Obi Mesa ya. Terus juga ada Pak Hadi yang ada di Aji Barang, selamat malam. Malam hari ini hadir, pengen dimainkan lirik lagunya Sepasang Remaja Jatuh Cinta di Bawah Asuhan Dewi Asmara. Itu judulnya apa, Arta? Judulnya Cinta Mulia ya, Pak Hadi ya. Koleksinya dari Gus Plus. Salam aja deh buat semua yang lagi monitor Bercahaya dimanapun berada. Buat Artanya Matugas. Oke, terima kasih buat Pak Hadi. Ada Pak Gamal juga yang ada di DI Panjaitan, selamat malam. Malam hari ini pengen dimainkan juga Dewi Yulnya, kebetulan tadi udah Arta puterin ya. Pak Gamal, mungkin Pak Gamal tadi belum sempat monitor ya. Dewi Yulnya muncul salah satu lagunya dari Titik Puspa, Kupu-kupu Malam. Salam aja buat para pecinta Bercahaya. Selamat malam. Dan juga buat Mas Artanya, selamat beraktivitas dan semoga sehat selalu. Terima kasih Pak Gamal, untuk gitanya bisa diganti sama yang lain aja ya. Baik, para pecinta Melody Memory dimanapun Anda berada, ada rindu yang gak diundang tapi selalu datang di antara batas yang gak boleh dilangkahi. Itulah rindu terlarang dari Bruri Marantika.

0: putih. Asam banget. Tambah gede ya.
1: Iya, biasa lah. Kamu Pak RT kan wilanake ya.
0: Selamat,
2: selamat, selamat. Kanca STM. Kenalan. Kenalan, kenalan. Ini dari kanca kok, jadi ngajak aku bisnis.
0: Tapi nek kono kepengin melu ya ayo
1: bareng.
0: Ya
3: enak, ya monggo.
0: Mbok
3: cicit-cicit. Kalau petanyung ya. Nek rokok kok yang Pak cukene Pak polosan. Ge, ngerti ora? Ciri-ciri rokok ilegal kuwe sing ora ana cukene, anggo cukai palsu, apa maning anggo cukai bekas. Karo cukai sing ora diperuntukna nggo rokok kek. Misal, SKT mana gua SKM kayak bekas rokok si Cine, gua rokok si Cine mani. Tidak
0: sengaja kan larang kesibukan tapi enak pak.
3: Oke, okay. Nanti orang apa? Kan sebagai gue, pemerintah bisa biayai gua fasilitas kesehatan, kalau kesejahteraan masyarakat kita dia diane, apa tuh rokok ilegal itu bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
0: Dan ini menjadi teman bro.
1: Orang ini ya.
3: Nah, dulur, ayo dari kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal, lapor nabai main becuk ke kia nomere.
0: Dari kesini mau kau siapa? Bilung aku, mana nunduk kau melayu ada? Woi, kau terima kaya lagi ya?
4: Bro, aku ada keperluan, mau kau minum penjara.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
6: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
7: Is, Bu.
6: Isin tuli, angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau padha gelem nginep soalnya gene kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
7: Nyong bingung, Bu.
6: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng ana. Nggo dandan dapur ti anak.
7: Ngone Pak Kirno telon jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barang main pelayanan luar biasa jos pokoke
6: maningan angge konsultasi cat tembok apa cat besi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
7: Wah, nyong ana ya Bu, ibune ora usah melu.
6: Iya, nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
8: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah, telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
6: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
9: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
6: Oh, sensus ekonomi. Mm-mm. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
9: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
6: Jadi, ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
9: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat si ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
6: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
9: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
10: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
11: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
12: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
13: Saat ini waktu menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: SMP Negeri 1 Cilacap kembali mengukuhkan posisinya sebagai sekolah berprestasi melalui serangkaian keberhasilan murid-muridnya dalam ajang kompetisi tingkat kabupaten hingga nasional. Rasya Asril Wahyudi dari kelas 9A sukses menyabet juara 1 murid berprestasi putra tingkat kabupaten, disusul oleh Yasmin Dwi Novita dari kelas 9 yang mengamankan posisi juara 2 murid berprestasi putri tingkat kabupaten. Sementara itu, ajang Olimpiade Sains Nasional OSN turut menyumbang keberhasilan melalui Hana Khairunisa dari kelas 9A sebagai juara 3 OSN dan Shirley Ann Winston dari kelas 9A yang berhasil menduduki juara 4 OSN. Seluruh capaian ini menjadi modal berharga bagi para siswa yang kini bersiap menanti langkah selanjutnya untuk melaju ke tingkat provinsi.
1: Demikian Anda menyimak Kilas Bercahaya. Nantikan informasi berikutnya hanya di Radio Bercahaya FM Cilacap.
2: Dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.

Persoalan kesulitan air bersih masih dialami sejumlah wilayah di Kabupaten Cilacap. Dan masalah tersebut bahkan sudah berlangsung hampir 20 tahun ya, warga percaya. Hal itu disampaikan PLT Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma Surya saat meninjau penyaluran bantuan air bersih untuk warga Dusun Bugel Sampang, Desa Bojong, Kecamatan Kaunganten, Kabupaten Cilacap yang terdampak kekeringan. Menurutnya persoalan tersebut perlu diselesaikan secara bertahap agar masyarakat tidak terus bergantung pada bantuan air bersih setiap musim kemarau. Ami mengatakan penyaluran air bersih dilakukan Pemkab Cilacap bersama para mitra sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat yang terdampak kekeringan. Dan dia berharap bantuan air yang diberikan itu bisa membantu memenuhi kebutuhan warga selama musim kemarau yang cukup berat tahun ini. Masih harta tunggu buat Anda yang pengen ikutan gabung ataupun request gitanya di 0811260543. Kali ini saya mainkan lebih dulu Cinta Mulia yang di request sama Pak Hadi yang ada di Aji Barang.

0: minta. Minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul dapur Agan. Si Endes tenan Pak.
1: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
0: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
1: Gih Bu Lurah, siap.
2: Benar kata Bu Lurah, di dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti kunjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
3: Tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
4: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi nggak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen. Ikhtiar sehat, herbal alami.

0: 94.3 Percaya FM, paling pas untuk Cilacap. Baru jam 8 malam lebih 25 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan masih banyak waktu untuk Anda yang pengen ikutan gabung, silakan aja. Wah, ini ada yang langsung pengen online di 08112605543. Selamat malam, Mama Rizky.
1: Selamat malam, Mas Arta. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berkat di pelan

0: namanya
1: iklan lagu iklan lah.
0: Ndak ngono wis mencet brosor anu lagune.
1: Nyung delingak ora. Ya orang runek delingak ya waro.
0: Lah iya mbok anu matane bisa melirik ke kiri ke kanan.
1: Angel lah.
0: Angel ya bener-bener ya. Ya ya ya.
1: Ringat.
0: Tommy Jepu kan Makarta.
1: Tommy.
0: Cek.
1: Iya.
0: Bisa.
1: Oh, Rasita. Ya.
0: Di batas kota ini.
1: Siap. Lagu andalan ya.
0: Ya bener lagu andalan lah. Gue Mas Sobine wis mlebu.
1: Iya.
0: Gue gari Tommy Jepisa. Anger Tommy Jepisa wis mlebu maning kan gari depek.
1: Ego ya.
0: Lah iya pokok kaya uter-uter kaya gue tok lah. Ya, salamnya Mas Arta. Enggak sing biasa sokan nyawer lah.
1: Siapa sih?
0: Ya, Kang Kumbang Semara, Kang Arjuna. Moga-moga ya sehat selalu, keprekannya lancar selalu. Bebe Sukar. Ya, Kang Ma Enok. Ya. Terima kasih Mak Enok semuane. Aku ingin mencilat sama Sarta.
1: Mari nanti Mak.
0: Maring Teluk Penyu.
1: Long Teluk Penyu orang mampir radio.
0: Lo nganu kesoren.
1: Kesoren kan gue.
0: Jadi ya nu kan mampir ke Mak Enok.
1: Hotel kan pirang-pirang.
0: Kesoren. Dong mangkatnya jam siji kan petarangan.
1: Ya turun nang hotel maksudnya.
0: Hotel Arjuna.
1: Ya langka nang kene. Ya. Ya langka Hotel Arjuna.
0: Ya ya nang kale emper toko begelem mun maring hotel lah.
1: Alalala.
0: Lah wong anu anger hotel to le anu kelasnya the best kuwe, the best.
1: Anu Mama Rizky kan CEO ya gampang lah.
0: Anu CEO. Ya, ya salamnya ya kanggo kabehan bae lah sing lagi pada ngrona MMA bareng Mas Arta. Kanggo Mas Arta nih ya sehat selalu, rezeki lancar full barokah.
1: Matur nuwun
0: Mas Arta.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk Arta ketemu lagi sama Mas Anas Ramadan nih. Yang ada di dataran tinggi Dieng. Terus juga ada Bunda Irsi yang ada di Ternate. Selamat malam, requestnya dicoba nanti ya, masuk apa enggak di Melody Memory.

0: Aduh, Jen, wetang kula arep banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
0: Wetang kula arep banget ku, seneng.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Nggih, teh gulti. Go kesehatan awak kayak go ketemu kue.
0: Oh, kayak kue ya.
1: Iya, nyanyi. Dinum.
0: Iya. Oke. Siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak kayak katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kaya kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
4: Is, Bu.
3: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
4: Nyong bingung, Bu.
3: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana? Sisan gawe tuku semen kaya kana. Nggo dandan dapur ti anak.
4: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barange main, pelayanane luar biasa. Jos pokoke.
3: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesin kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
4: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora samelu.
3: Nyong melu war tuku kasur mentul-mentul po.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
3: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate

0: nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong
1: toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
2: Gebiar Fest 81 Bang Jateng. 81 semangat berkarya bersama Bang Jateng menggerakkan ekonomi daerah. Dalam rangka menyemarakan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Bang Jateng menghadirkan Gebiar Fest 81 Bang Jateng dari tanggal 12 sampai 16 Agustus 2026 serentak di seluruh kantor cabang Bang Jateng. Ragam aktivitas seru, Bazar UMKM Unggulan, Pameran Motor dan Mobil KKB, Pameran Rumah KPR, Literasi Keuangan, Live Musik dan Door Prize, serta Lomba 17-an. Ada bazar, ada pameran, ada hiburan, dan ada Door Prize-nya. Semua ada di Gebiar Fest 81. Jangan lewatkan keseruannya, ajak keluarga, sahabat, dan rekan-rekan untuk hadir menyaksikan dan merasakan semarak Gebiar Fest 81 Bang Jateng. Yuk rayakan semangat kemerdekaan bersama Bang Jateng. Merdeka! Bang Jateng, bangnya orang Jawa Tengah.
3: Kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat adalah tujuan kita bersama. Idealisme memang berguna. Ajukanlah idealisme Tuhan itu dalam hal mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Supaya idealisme Tuhan itu menjadi pendorong bagi pemerintah dalam bekerja dan berusaha. Tetapi, agar supaya idealisme itu dapat dikerjakan, hendaklah ia diajukan dengan memperhatikan realitas yang kita hadapi sekarang. 94.3 Kerja.

Warga percaya Pemkab Cilacap ingin mendorong potensi ekonomi daerah agar bisa menarik investasi dan membuka lebih banyak lapangan kerja. Upaya ini dilakukan seiring masuknya Kabupaten Cilacap dalam 15 besar nominasi apresiasi Indeks Daya Saing Daerah IDSD 2026 yang diselenggarakan BRIDA Provinsi Jawa Tengah. PLT Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma Surya memaparkan penggunaan hasil IDSD sebagai bahan dalam menyusun kebijakan pembangunan daerah pada penilaian tahap kedua yang digelar secara daring pada 4-5 Agustus 2026 lalu. Nilai IDSD di Cilacap di tahun 2026 mencapai 3,56 dan menempatkan Cilacap di peringkat ke-33 Jawa Tengah. Sejumlah sektor menjadi kekuatan Cilacap seperti infrastruktur, kesehatan, kelembagaan, teknologi informasi dan komunikasi, serta ukuran pasar. Namun masih ada beberapa sektor yang perlu diperkuat, diantaranya keterampilan, tenaga kerja, pasar tenaga kerja, dunia usaha, sistem keuangan, dan juga inovasi. Selamat malam Kang Arjuna yang ada di Kroya, malam hari ini baru ikutan hadir di Melodi Memori. Untuk gitanya dari pancernya sudah Arta puterin tadi ya, yang pertama kali. Salamnya buat semua yang lagi dengerin Melodi Memori Bercahaya. Buat Mas Raja, buat tugas sampai tuntas.

0: Bar-baran ra kenang ngelamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan nin. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebek umaeh merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak nin lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serana baik. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak. Porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki, pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng buruh. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811 25 111 05.

0: waktu kau ngiklik temen
1: lagi ya kok waktu kau mari-mari
0: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
2: ilegal kau yang ngerokok sih orang kawin waktu
1: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
0: jelasnya gue kan ngerokok sih orang kawin waktu rokok legal gue sih anak pita cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita cukene rusak palsu atau bekas soalnya anak denda lan pidana penjarane kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya? Kitchen setnya keren banget.
6: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
5: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
7: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
8: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-28. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
9: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Sayang sekali warga bercahaya, kebersamaan Arta di Melodi Memory harus berakhir sampai jam 9 malam ya. Sebelumnya terima kasih buat Anda yang udah ikutan gabung. Dan setelah ini Anda bisa mendengarkan informasi aktual seputar Jawa Tengah, terus nanti dilanjut mendoan Melodi Dangdut Kenangan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 56.

kabar pendengar radio di Jawa Tengah? Senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam berita. Di antaranya, pemerintah Provinsi Jawa Tengah beri kemudahan program diskon PKB Gas Jateng 5%. Tembakau Temanggung, investasi jangka panjang. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya, saya Mita Rosana.

0: Di Jawa Tengah pada tahun 2026 tidak melaksanakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor atau PKB. Meski demikian, masyarakat tetap memperoleh berbagai kemudahan dan insentif sebagai upaya mendorong kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan kendaraan bermotor. Dewi Ratih melaporkan untuk Anda.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2026 tidak melaksanakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor atau PKB. Meski demikian, masyarakat tetap memperoleh berbagai kemudahan dan insentif sebagai upaya mendorong kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan kendaraan bermotor. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Jawa Tengah, Muhammad Masrofi Esos MSI menyampaikan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah saat ini menghadirkan program Das Jateng 5% berupa potongan pajak kendaraan bermotor sebesar 5%. Program tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekaligus menjadi bentuk stimulus bagi wajib pajak yang taat. Selain itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga memberikan keringanan berupa bea balik nama kendaraan bermotor kedua atau BBNKB kedua sebesar 0%. Hal tersebut disampaikan Kepala Bapenda Provinsi Jawa Tengah saat berkunjung ke Kabupaten Sragen belum lama ini. Dengan kebijakan tersebut, masyarakat yang melakukan balik nama kendaraan lama tidak dikenakan bea balik nama kepada pemerintah daerah. Adapun biaya yang masih dibayarkan hanya merupakan biaya administrasi, seperti penerbitan tanda nomor kendaraan bermotor atau TNKB. Sedangkan penerbitan buku pemilik kendaraan bermotor atau BPKB merupakan kewenangan pemerintah pusat. Lebih lanjut, Muhammad Masrofi Esos MSI menuturkan, masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui adanya kemudahan tersebut. Untuk itu, Bapenda Provinsi Jawa Tengah terus melakukan sosialisasi agar masyarakat dapat memanfaatkan program balik nama kendaraan dengan sebaik-baiknya. Sebagai bentuk penghargaan kepada masyarakat yang tertib memenuhi kewajiban perpajakan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga kembali menyelenggarakan Gebyar Hadiah Samsat. Pengundian hadiah periode pertama telah dilaksanakan, sementara pengundian periode kedua dijadwalkan berlangsung pada bulan Desember 2026.
2: Tahun ini kan kita ada diskon 5% nih, diskon 5% untuk Gaspol Jateng, istilahnya programnya yang kita sosialisasikan. Yang kedua adalah biaya nama kendaraan bermotor. Itu kan 0%, tidak ada biaya sama sekali. Jadi orang balik nama sebetulnya tidak ada biaya yang dibebarkan dari pemerintah daerah kepada masyarakat. Nah, BBNKB-nya adalah 0, BBNKB 2 itu 0. Kalau BBNKB 1 kan kendaraan baru, ini kendaraan yang lama. Sekarang kan membayarnya cuma apa? Membayarnya adalah TNKB, tanda nomor kendaraan. Karena otomatis kan kendaraannya nomornya kan baru kan, itu yang kedua BPKB-nya, nulisnya dan sebagainya itu masuk ke negara pusat, bukan masuk ke pemerintah daerah, sama cabut berkas. Ya bagaimana upaya masyarakat sebetulnya memanfaatkan program itu, BPKB 2 gratis kepada wajib pajak yang taat, yaitu pengundian kebiasaan samsat periode 1 tadi sudah dibagikan, nanti periode kedua yaitu bulan Desember akan kita undi hadiah lagi. Jadi sebetulnya kita memberikan apresiasi kepada masyarakat yang taat wajib.
1: Melalui berbagai program tersebut, pemerintah Provinsi Jawa Tengah berharap kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor terus meningkat, sehingga dapat mendukung optimalisasi pendapatan daerah untuk pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Demikian, saya Dewi Ratih, reporter LPPL Radio Buana.

0: Asri Sragen melaporkan untuk Jateng dalam berita.
1: Bupati Temanggung Agus Setiawan menyebut tembakau Temanggung sebagai investasi jangka panjang bagi industri hasil tembakau karena membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dapat diproses. Rama Adiaksa melaporkan selengkapnya.
2: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, Bupati Temanggung Agus Setiawan menyebut jika tembakau Temanggung sebagai investasi jangka panjang bagi industri hasil tembakau karena membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dapat diproses. Untuk grade C dan D, proses pengolahan membutuhkan waktu sekitar 2 tahun, sementara grade D ke atas dapat mencapai 3-5 tahun. Karena itu, kepastian regulasi dinilai penting agar industri tetap merasa aman dalam menyerap hasil panen petani, sehingga tercipta kenyamanan bersama antara pabrikan dan petani, serta mendukung keberlanjutan ekonomi tembakau di Kabupaten Temanggung.
3: Kalau keterserapan, saya yakin 100% akan terserap. Cuman permasalahan harga yang ini masih kita berdiskusikan dengan beberapa pabrikan. Tahun kemarin semua terserap. Cuman kaitan masalah harga ini yang perlu memang kita butuh diskusi dengan beberapa pabrikan. Semoga pencerahan yang tadi disampaikan oleh Pak Direktur Tanaman Semusim untuk agar tidak menjadi momok menakutkan bagi para owner pabrik rokok yang ada di hilir, ya. Karena selama ini memang keluhan mereka kalau momoknya ini diberlakukan maka kami akan kesulitan untuk memproduksi beberapa tahun yang akan datang. Karena khusus tembakau Temanggung ini baru bisa diproses setelah 2 tahun pembelian. Jadi 2 tahun yang akan datang regulasinya seperti apa mereka kan belum ada kepastian. Jadi kalau sudah ada statement dari Pak Direktur, ini paling tidak bisa menguatkan hati mereka untuk bisa menyerap hasil panen tembakau khususnya di Kabupaten Temanggung. Saya sekali lagi untuk grade C, D itu di 2 tahun, grade D ke atas itu antara 3-5 tahun pabrikan itu memproses barang itu. Jadi nilai investasinya memang tinggi sekali dan mereka saya yakin juga akan berhitung dengan investasi yang sebesar itu apakah barang yang mereka beli bisa diproses. Nah, ini kaitannya dengan regulasi yang sekarang lagi digodok dan dukungan dari Kementerian Pertanian memang betul-betul kita harap agar supaya merasa nyaman, pabrikan nyaman, petani nyaman. Ketika semuanya nyaman, saya pikir akan mengerucut pada satu kebijakan yang menguntungkan bagi semua pihak.
2: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung, melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
1: Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Sragen menggelar peringatan Milad Aisyah ke-109 yang dirangkaikan dengan Hari Anak Nasional ke-42 Kabupaten Sragen. Selengkapnya dilaporkan Dewi Ratih.
0: Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Sragen menggelar peringatan Milad Aisyah ke-109 yang dirangkaikan dengan Hari Anak Nasional ke-42 Kabupaten Sragen. Kegiatan tersebut mengusung tema memperkokoh dakwah kemanusiaan melalui gerakan Aisyah Cinta Anak atau GACA, wujudkan anak Indonesia bahagia. Puncak resepsi Milad ke-109 Aisyah di Kabupaten Sragen diselenggarakan hari Kamis, 23 Juli 2026 di Gedung IPHI Ngelorok Kabupaten Sragen. Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, jajaran Forkopimda, pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sragen beserta jajaran persyarikatan, pimpinan wilayah Aisyah, ketua tim penggerak PKK Kabupaten Sragen, ketua Muslimat Nahdlatul Ulama atau NU, serta tamu undangan lainnya. Dalam sambutannya, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA menyampaikan apresiasi atas kiprah panjang Aisyah yang selama lebih dari satu abad konsisten menjalankan dakwah melalui aksi nyata di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, hingga pemberdayaan perempuan. Bupati juga mengungkapkan bahwa komitmen pemerintah Kabupaten Sragen dalam mendukung gerakan Muhammadiyah telah diwujudkan melalui bantuan hibah sebesar 1 miliar rupiah yang telah dicairkan dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Bupati menegaskan, Milad ke-109 bukan sekedar perayaan usia organisasi, melainkan menjadi momentum untuk meneguhkan kembali jati diri dan arah perjuangan Aisyah dalam menjawab berbagai tantangan zaman. Bupati mengungkapkan, peringatan Milad Aisyah ke-109 yang dirangkaikan dengan Hari Anak Nasional ini diharapkan semakin memperkuat kolaborasi antara organisasi kemasyarakatan dan pemerintah dalam mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, berkarakter, serta bahagia.
4: Dan masih menyampaikan

0: siapa mereka, untuk apa mereka berdiri, dan kemana arah masa depan akan dibawa. Hari ini kita berkumpul memperingati Milad Aisyah yang ke-109. Kita berada dalam momen sejarah yang sangat penting. Hari ini tantangan yang kita hadapi adalah musuh-musuh kemanusiaan dalam bentuknya yang baru. Pertama adalah ancaman kesejahteraan keluarga, masalah psikologis dan stunting yang mengancam masa depan anak-anak kita. Yang kedua adalah krisis moral dan mental era digital, perundungan atau bullying, TV online, kekerasan seksual pada anak dan perempuan serta disintegrasi keluarga. Yang ketiga adalah ketimpangan ekonomi dan kemanusiaan.
1: Pada kesempatan tersebut, juga diserahkan penghargaan kepada para pemenang Lomba Desa Sehat Mandiri Aisyah sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan kader dan masyarakat dalam mewujudkan desa yang sehat, mandiri, serta aktif dalam meningkatkan kualitas hidup warga melalui berbagai program pemberdayaan. Kecamatan Sidoharjo berhasil meraih juara 1, disusul Kecamatan Sumberlawang sebagai juara 2 dan Kecamatan Sukodono sebagai juara 3. Sementara itu, juara harapan 1 diraih Kecamatan Tanon, juara harapan 2 Kecamatan Kedawung, dan juara harapan 3 diraih Kecamatan Miri. Demikian, saya Dewi Ratih, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.

0: masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Program Wajib Belajar Wajar 13 tahun yang mencakup 1 tahun prasekolah PAUD TK serta 12 tahun jenjang SD hingga SMA SMK sangat penting untuk membangun fondasi karakter, literasi dan numerasi anak sejak dini. Rara Anggita melaporkan selengkapnya.
2: Program Wajib Belajar Wajar 13 tahun yang mencakup 1 tahun prasekolah, PAUD TK, serta 12 tahun jenjang SD hingga SMA SMK sangat penting untuk membangun fondasi karakter, literasi, dan numerasi anak sejak dini. Kebijakan tersebut memastikan pemerataan akses belajar dan menyiapkan kualitas sumber daya manusia SDM yang kompetitif untuk menyongsong masa depan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Sragen, Purwanti SPD-MPD menjelaskan, aspek hukum pendukung program wajar 13 tahun di Indonesia baru masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN 2025-2029 dan Peta Jalan Roadmap Pendidikan. Sementara di Kabupaten Sragen, terdapat Perbup Perda SE Wajib Belajar 13 tahun dari Bupati Sragen yang mendorong anak usia 5-6 tahun untuk mengenyam pendidikan PAUD sebelum masuk SD. Di dalamnya juga mengatur mengenai sistem penerimaan peserta didik baru PPDB yang terintegrasi serta penghapusan tes calistung guna mendukung kampanye nasional transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Dengan kebijakan tersebut, diharapkan semakin banyak anak usia dini yang memperoleh layanan PAUD sebelum memasuki pendidikan dasar, sehingga mampu menciptakan proses transisi yang lebih menyenangkan, sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan sejak tahap paling awal, sebagai bekal menuju jenjang pendidikan berikutnya.
3: Kalau untuk aspek hukum yang menjadi dasar pelaksanaan wajib belajar 13 tahun ini, Bu, seperti apa itu?
4: Aspek hukumnya untuk berdasarkan RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025 sampai dengan 2029, ini juga ada di dalam pendidikannya. Kemudian juga di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, ini juga tercantum. Di Kabupaten Sragen ada Perbup ataupun Perda ataupun SE Wajib Belajar 13 tahun yang diterbitkan oleh Bupati Sragen yang mendorong anak usia 5-6 tahun untuk mengenyam pendidikan PAUD sebelum masuk SD. Juga sistemnya SPMB ini terintegrasi. Yang keempat ada penghapusan tes calistung. Nah, jadi untuk masuk ke PAUD ini tidak dipersyaratkan harus bisa membaca dan menghitung begitu, tidak. Jadi berdasarkan umur 5-6 ini memang dari pemerintah didorong untuk bisa masuk ke PAUD ataupun TK.
5: Gitu ya. Kalau bisa seperti itu nih sekarang nih ya. Yeah. Jadi memang untuk mendukung program pemerintah ini berarti sekarang TK sudah mulai diwajibkan ya, Bu, ya.
2: Demikian Rara Anggita, reporter APPL Radio Buana Asri Sragen melaporkan untuk Jateng Dalam Berita.
1: Pemeliharaan fasilitas publik di kawasan Lingkar dalam alun-alun Purbalingga dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR Kabupaten Purbalingga dengan memasang 21 grill besi drainase baru dipasang disertai perbaikan jalan Lingkar melalui penambalan dan perataan. Fitri Hasanah melaporkan.
6: Pemeliharaan fasilitas publik di kawasan Lingkar dalam alun-alun Purbalingga dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR Kabupaten Purbalingga dengan memasang 21 grill besi drainase baru dipasang disertai perbaikan jalan Lingkar melalui penambalan dan perataan. Kepala Bidang Bina Marga DPUPR Purbalingga Agus Triplapto mengatakan penggantian dilakukan karena penutup drainase sebelumnya banyak yang rusak, keropos bahkan hilang akibat aktivitas masyarakat di alun-alun. Dijelaskan Agus, grill besi berfungsi menyaring sampah agar tidak menyumbat saluran drainase yang dipasang dikunci dengan cara dilas agar tidak mudah dibongkar atau dicuri. Selain memasang grill baru, DPUPR Purbalingga juga melakukan melakukan perataan saluran drainase di lingkar dalam alun-alun Purbalingga agar aliran air hujan dapat mengalir lancar ke drainase sehingga tidak menimbulkan genangan yang berpotensi merusak badan jalan. Sementara itu, pemeliharaan juga mencakup penambalan dan perataan jalan lingkar serta membantu pengecatan trotoar agar kawasan alun-alun terlihat lebih rapi. Adapun kegiatan ini merupakan kolaborasi DPUPR bersama DLHPKP untuk menjaga kondisi alun-alun Purbalingga.
7: Lakukan perbaikan, jadi itu memang selokannya, jadi kita ratakan, jadi kita buatkan grill, kasih perkuatan biar air tetap bisa masuk, tapi sampah-sampahnya bisa tersaring lah. Grill-grillnya sudah terpasang, kemarin memang proses beberapa hari, memang tidak dipungkiri juga kan itu kadang-kadang buat event, terus masih ada orang yang berjualan, pedagangnya mungkin kurang perhatian dengan sisa-sisanya, kemudian jadinya buang ke saluran, salurannya jadi mampet, airnya tidak lancar, itu kan menimbulkan kerusakan juga nanti di jalannya.
6: Agus menambahkan melalui pemeliharaan ini, DPUPR mengharapkan masyarakat ikut menjaga grill drainase yang baru dipasang sehingga fungsi dan keindahan alun-alun dapat terpelihara dalam jangka panjang. Fitri Hasanah melaporkan.
8: Tahun 2026 ini, pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan kembali mengalokasikan program asuransi usaha tani padi atau AUTP pada tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
6: Tahun 2026 ini, pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan kembali mengalokasikan program asuransi usaha tani padi AUTP pada tahun 2026. Melalui program ini, sebanyak 1.950 hektar lahan pertanian yang rawan gagal panen targetkan bisa tercover asuransi secara gratis sehingga petani tidak dipungut biaya. Kepala Bidang Perlindungan Pertanian Dinpertan Kabupaten Purbalingga, Dr. Hewan Edi Setianta menjelaskan bahwa pembebasan biaya premi bagi petani terwujud berkat kolaborasi pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD. Rinciannya 350 hektar saat ini sudah mulai berjalan di dua kecamatan yaitu Kecamatan Kaligondang dan Bukateja dengan biaya ditanggung APBD Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya 1.600 hektar lainnya kolaborasi 80% dibiayai APBN dan 20% dibiayai APBD Kabupaten yang pelaksanaannya akan segera menyusul dalam waktu dekat. Diterangkan Edi dikarenakan alokasi AUTP masih relatif kecil dibandingkan dengan total luasan lahan pertanian di Purbalingga yang mencapai lebih dari 16.000 hektar. Dinas Pertanian menerapkan kriteria prioritas secara ketat. Edi mengaku telah menginstruksikan kepada petugas penyuluh pertanian lapangan PPL di seluruh Kabupaten Purbalingga untuk mendata lahan sawah yang beresiko kekeringan paling parah seperti wilayah hilir sungai yang sering kekeringan meski baru tidak turun hujan 2-3 minggu serta daerah rawan serangan organisme pengganggu tumbuhan OPT seperti tikus dan warang coklat. Program AUTP ini lanjut Edi menjadi angin segar sebab di tahun 2025 sempat vakum dari dukungan APBN sehingga anggaran daerah dialihkan untuk penanganan darurat serangan hama tikus dan warang coklat.
9: Sampaikan ke teman-teman penyuluh di Kabupaten Purbalingga untuk mencari dan mendata lokasi-lokasi

0: lahan padi yang berisiko ya. Berisiko itu berisiko ringan, kemudian risiko gagal panen juga akibat serangan OPT. Biaya premi itu kan 1 hektarnya Rp180.000. Kalau misalnya terjadi permasalahan yang menimpa macam gagal panen, itu pun harus ada surat pernyataan dari teman-teman POPT ya. Ini nanti bisa diklaim untuk mendapatkan 1 hektar itu Rp6 juta.
1: DRH Edi Setianta menambahkan, fasilitasi asuransi pertanian menjadi penting mengingat potensi cuaca ekstrim masih terjadi yang berbeda dengan tahun lalu, yakni kemarau basah. Sedangkan tahun ini, ancaman fenomena cuaca El Nino diprediksi memicu musim kemarau yang lebih panjang. Fitri Hasana melaporkan.
2: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng dalam Berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng dalam Berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng dalam Berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja Anda dengarkan Jateng Dalam Berita, rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah, disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
4: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
5: Is, Bu.
4: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
5: Nyong bingung, Bu.
4: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kaya anak. Nggo dandan dapur ti anak.
5: Ngone Pak Kirno pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
4: maningan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
5: Wah, nyong ana ya, Bu, ibune rasa melu.
4: Iya, nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
6: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
7: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah, telepon 0282-507-3665, telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
4: Oh iya, Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo teborong
8: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
9: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
6: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Thousand. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Thousand. Ikhtiar sehat, herbal alami.
10: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
11: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
10: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
11: Serius? Wah, jadi gak sabar.
10: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
11: Oh gitu ya? Berapa?
6: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
10: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
6: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
12: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
11: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
6: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
12: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Sugeng dalu sedulur, alhamdulillah ge ya, hawane adem banget. Kang Arta isi nongol maning ge bakul mendoane melodi dangdut kenangan. Dina Selasa, Selasa Kliwon, rebone rebo manis. Wah, manisnya kayak mendoane ya. Mendoan-mendoan legi ya. Ya wis, singar pesan mendoanya langsung bayang 0811-260-543 ya. Moga-moga Rika pada lagi sehat wong iki ya, sing aktivitas ya. Moga-moga tetap semangat. Kita kancani karo pokoknya lagu-lagu dangdut kenangan.

0: babaran ra kenang ngelamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep aki gahan nin. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umaeh merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki, pesen are.

0: Catering, akikah, dan catering masakan Bunda.
1: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesan aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
0: Gebiar Fest 81 Bang Jateng. 81 semangat berkarya bersama Bang Jateng menggerakkan ekonomi daerah. Dalam rangka menyemarakan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Bang Jateng menghadirkan Gebiar Fest 81 Bang Jateng dari tanggal 12 sampai 16 Agustus 2026 serentak di seluruh kantor cabang Bang Jateng. Ragam aktivitas seru, Bazar UMKM Unggulan, Pameran Motor dan Mobil KKB, Pameran Rumah KPR, Literasi Keuangan, Live Musik dan Door Prize, serta Lomba 17-an. Ada bazar, ada pameran, ada hiburan, dan ada Door Prize-nya. Semua ada di Gebiar Fest 81. Jangan lewatkan keseruannya, ajak keluarga, sahabat, dan rekan-rekan untuk hadir menyaksikan dan merasakan semarak Gebiar Fest 81 Bang Jateng. Yuk rayakan semangat kemerdekaan bersama Bang Jateng. Merdeka! Bang Jateng, bangnya orang Jawa Tengah.
2: Tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
3: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: 94.3 Berjaya FM paling pas untuk Cilacap. Apendina ngalor ngidul ngetan ngulon tujuannya jane kur siji ya lur. Apa gue kang tujuannya golek duit. Ya pada penyong ge ya wong ge tutulan senajan adem-adem ya. Tutulan mendoan ya tujuannya ya kena. Oleh duit iki. Ya dikasih ngis pada ademan ki pesen bae mendoane ben ora adem ben tambah banget iki maksude ya. Oke pakule ge, pakule melu online ge. Sugeng dalu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Berpun Kang.
1: Alhamdulillah sehat,
0: Mas Arta
1: sehat.
0: Alhamdulillah ge, jan katemu tapi ya.
1: Warisi lah.
0: Warisi.
1: Nari mendoane 2000 wae. 2000 itu ora rumah-rumah anda popo.
0: Iya, apa-apa lah.
1: Oh, dimana kandas ya, Mas?
0: Kandas.
1: Nggih, kandas.
0: Karena banyune sih ya dari kandas.
1: Oh, terang-terang rano banyune.
0: Kemar
1: panjang. Salam-salam ya Mas.
0: Yeah.
1: Agem Pak Mustolinga, Mas Parjan, Mak Daryani, Mama Osa, Mbak Besuka, Mbak Kartin, Mas Jubento, Mas Kumbang Asmara, Mama Rizki Petarangan nggih sedaya kemawon tanggang midhangaken menduwane bercahaya. Kembar Arta sugeng wayahi tugas ngantos tumi paripurna.
0: Siap.
1: Tansah paringan sehat. Rezeki lancar. Tambah sakabehe. Matur nuwun Mas Arta.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mikir Kang Arjuna senang kroya ya. Gue ngelari sih Kang Arta rong ibu. Ulah jan. Namun ini Kang Arjuna juga enggak lu ke Mama Kak Rizky nang petarangan kemeran jen bre mak.
2: Tukang balu Mas Rata. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mandoane lah wis ana sing lari si iki utang nguli ya.
0: Nah jan wingi maring teluk penyut li mampir titik diusir.
2: Lha lha wis ana jare anu jare bakule ngresana penglarise wis uli utang.
0: Iku ya, ya wis ora apa-apa.
2: Obat ya, utang bae lah.
0: Paling-paling arep bati sewengi 2000 malah.
2: Ya, itu anu sedako iku ya.
0: Iya, wis ora apa-apa ikhlas lah yo.
2: Ya, ya. Pokoknya enggak anu utang ya sing akeh sisan lah ya.
0: Ah, perlu apa?
2: Ya, 10.000 bae lah.
0: Ya.
2: Ya. Kanggo utange ya kanggo piye? Kanggo sing jane sok nyawel nang inyong enak mendoan.
0: Duwe ya iku ya.
2: Ya. Ya iya ngrora ora ya kok ngapa sih nyaweli? Ya. Tanggo Bunda Osa, Mak Enok, Pak Seja Marjono, Pak Kamin Maskur, Pak Kadeji Barang, Susan Mas Dimas, Tanggo Kumbang Asmara, Kang Arjuna Kroya, Matur Nuwun Sawelane, Babe Sukar, ya Tanggo Mas Artane ya sehat selalu, rezeki lancar full barokah.
0: Amin.
2: Dia tong bae Mas Arta.
0: Oh wis ka papan tulis wis ora bisa nulis maning.
2: Wis ngantekan entak kaene ya.
0: Ya, ge mendoane judulnya apa?
2: Ora apa-apa ya. Kepriwe Mas Arta?
0: Judulnya apa mendoane?
2: Cucu dahsyat.
0: Udah.
2: Abiem ngesti.
0: Abiem ngesti miki be wis jaman uang.
2: Apa iya?
0: Iya mega Abiem ngesti karo Eri Susan.
2: Iya, iya.
0: Bok irung pesek iya. Dadi mancung.
2: Iya. Apa-apa pancen duit ya, Mas?
0: Iya, iya. Angrake duit ya.
2: Iya, aku melek bege gonggolet duit.
0: Iya, iya pada baen.
2: Oh, iya, iya. Oh iya, wingi anu kang teluk penyu si ada apa ora wingi anu berdaya Masarta?
0: Ya anu rek salto bisa gudul.
2: ngerti ya wingi lompat ya.
0: Iya mulane ngomong kae Sun Gokong.
2: Ya kapan-kapan lah meringana lah. Insyaallah.
0: Amin.
2: Ya. Matur nuwun Mas Arta, assalamualaikum.
0: Ya, maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ceritanya lagi kemarau panjang. Lagi kandas. Harus jalan. Kapal ya ceritanya. Kudu kubur, kudu kubur kapal truk. Cintane melu bae kandas. Ulah jangan.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat melihat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener. Jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
4: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Senandung Irama Negeri Jiran. Setiap Jumat mulai jam 7 malam hanya di 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Streaming bercahayafm.com.
1: Saat ini waktu menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 56.

Jamai cepat teman liur. Jan. Jamai cepet banget gitu lur ya. Ngerti ngerti wis jam 10 hawane adem iki. Ya wis ge Kang Arta langsung lelang mendoan bae ya. Ayo biasane. Ki ketwingi lelang mendoane wadon bae iki tekan di sing lanang ya mendoane ya. Bahtera cinta ge Roma Irama.

Weh, Mbak Ayu Maya dundangi ya. Anu wis turu dundang sepae. Ya wis ge matur nuwun sing pada ndukung nang lelang mendoane nang 0811260543 nyung ketemu karo bapake Guntur ge sing nang dia nyong kelalen lah Jan. Pokok timur ya, Palembang. Belitang Palembang. Langsung pilih nomor siji nyo Kang Arta. Kuwi lagu andalane nyo anger lagi orjenan. Wah, apale kuwi lagu bedok ya. Tarorerorerorereng tertetet iki. Mamake Rizki sinang petarangan kemranjen ya milih nomor siji, terus Kang Arjuna sinang kroye ya milih nomor siji Batara Cinta. Ki Babe Sukar anu ora seneng Romairama ya milih nomor loro. Tapi angel pesen Romairama tung keripik mestine. Bu Wiwi nang Semeru milih nomor loro berarti telu lawane loro ya wis deal sing unggul berarti Batara Cinta nang ngene Bang Haji Roma Irama ya matur nuwun sing sepadha dukung nang lelang mendoan melodi dangdut kenangan andalan ki lagune ya angel orjenan mesti lagu ki metu ki misalnya kenal lagu sing pas ya lagu ki apa mending ar lagi nang barang gawean kan barang kawean kan bojo membina bahtera rumah tangga bahtera cinta.

Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahan.

0: gunanya.
1: Pengobatan Townsend juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama Pengobatan Townsend. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama Pengobatan Townsend. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Townsend, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Woi, cok! Asam banget, tambah gede ya.
3: Iya, ya, selamat. Kamu Pak RT, kamu bilang anak ke ya.
2: Selamat,
4: selamat, selamat. Kancah STM. Kenalan? Kenalan, kenalan. Ini dari kancah kok, saya ngajak aku bisnis.
2: Tapi nek kono kepengin melu ya ayo bareng.
3: Ya enak, ya mau buat cuci-cuci. Kalau petanya ya, ini rokok kalian pak, cukai ini pak, polosan gak ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai ini, aku cukai palsu, apa mana aku cukai bekas. Kalau cukai sing orang diperuntukkan nggak rokok kayak misal SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si jine, gue rokok si jine mani. Tidak
4: sekaya kayak larang kesibukan tapi enak pak.
3: Oke, ngerti orang apa? Kan supaya gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan, kalau kesejahteraan masyarakat, kita liane, apa tuan rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih, sampai 5 tahun.
5: Dan ini menjadi teman bro.
3: Nah, sedulur, ayo jadi kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal, lapor nabai maling bea cukai, kia nomere.
2: Jadi ke semua orang siapa? Bilung aku, bilung aku, bilung aku, bilung aku, woi, kok terima kaya lagi ya?
5: Bro, aku anak keperluan, ngurkam di penjara.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
7: Radio Bercahaya FM 94.3.
8: Bercahaya.

94.3 Berjaya FM paling pas untuk Cilacap. Boklalen gue daman hatine mas, kok petril wal di jaluk nang wong tak tunggu mumpung durung sepet matane. Wano wis gundung iki ya wis nyanyi malah petriwal petriwal maring one sapa mak sugeng jalu mendoan tambah bengi tambah arif ki mripate. Are ngringokna mendoan ya ora arif lah tapi si setia ndodoki warung mendoane Kang Arta ya salam go Mama Rizky nang Petarangan Kang Arjuna lan kabeh warga bercahaya sing esi melolor gitu ya. Nyong jaluk mendoane Kang Arta. Cinta rahasia nggo Kang Arta ya matur nuwun, sehat panjang usia lan timurah narcekine. Amin. Ki papake Guntur ya. Sinang Belitang Oku Timur Palembang. Ki paling setia banget. Paling setia guling ringokna lewat audio streaming nang www.bercahayafm.com. Aja maning kurnang Oku Timur Palembang ya. Arep nang Malaysia, arep nang Hong Kong.

sampai tetap bisa ngeringok karena bercahaya. Cinta rahasia yo. Berarti rahasia ya. Seneng ngerti.

0: Petang kulara banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Petang kulara banget ku, seneng.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Nggih, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo wetengmu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenye. Dinum, dinum.
0: Iya. Oke. Siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go nglancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatate go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula, tanpa campuran liane. Golti cocok nggawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur.
4: Sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho.
0: Aja kaya kiye. Bodol.
5: Is bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada meringene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasure nini-nek kepet.
5: Nyong bingung bu.
0: Usah bingung pak. Maringone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kanak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur tiana.
5: Nggone Pak Kirno pertelon seluruh legi berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno. Regane seduluran. Barangnya main. Pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan angge konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya. Dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
5: Wah nyong ana ya bu. Ibune ora usah melu.
0: Pak, ini nyong melu warung tuku kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah, telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.

Gebiar Fest 81 Bank Jateng. 81 semangat berkarya bersama Bank Jateng menggerakkan ekonomi daerah dalam rangka menyemarakan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Bank Jateng menghadirkan Gebiar Fest 81 Bank Jateng dari tanggal 12 sampai 16 Agustus 2026 serentak di seluruh kantor cabang Bank Jateng. Ragam aktivitas seru, Bazar UMKM Unggulan, Pameran Motor dan Mobil KKB, Pameran Rumah KPR, Literasi Keuangan, Live Musik dan Door Prize, serta Lomba 17-an. Ada bazar, ada pameran, ada hiburan, dan ada Door Prize-nya. Semua ada di Gebiar Fest 81. Jangan lewatkan keseruannya, ajak keluarga, sahabat, dan rekan-rekan untuk hadir menyaksikan dan merasakan semarak Gebiar Fest 81 Bank Jateng. Yuk rayakan semangat kemerdekaan bersama Bank Jateng. Merdeka! Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

94.3 percaya FM paling pas untuk Cilacap, ujarku kurpanganan tok ya sing bisa dioplos. Ternyata gas LPG gue bisa dioplos. Informasi pemilik pangkalan LPG di Desa Pelanjan, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap berinisial MM ini diamankan oleh polisi karena diduga melakukan pengoplosan LPG 3 kg bersubsidi. Pengungkapan kasus tersebut dilakukan Satreskrim Polresta Cilacap pada Senin 10 Agustus 2026 sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Dari lokasi, polisi mengamankan 191 tabung LPG berbagai ukuran. Kapolresta Cilacap Kombes Yovan Fatika Handiska Aprilaya yang mengatakan MM diduga memindahkan isi LPG 3 kg bersubsidi ke dalam tabung LPG 12 kg non subsidi untuk kemudian dijual kembali. MM diketahui merupakan pemilik pangkalan yang memiliki izin berbagai penyalur LPG 3 kg bersubsidi. Nah, berdasarkan pemeriksaan sementara, praktik tersebut sudah dilakukan selama kurang lebih 6 bulan. Dalam menjalankan aksinya, pelaku memindahkan isi 3 hingga 4 tabung LPG 3 kg ke satu tabung LPG 12 kg. Tabung 12 kg ditempatkan di bawah, sedangkan tabung 3 kg diletakkan di atas dalam posisi terbalik dan dihubungkan menggunakan selang. Gas hasil oplosan tersebut kemudian dijual sekitar Rp240.000 per tabung 12 kg. Sementara modal gas dari 3 tabung LPG 3 kg sekitar Rp57.000. Polisi mengamankan 124 tabung LPG 3 kg berisi dan 51 tabung LPG 3 kg kosong. Selain itu terdapat 9 tabung LPG 12 kg kosong dan 7 tabung LPG 12 kg berisi. Polisi juga mengamankan sejumlah peralatan yang diduga digunakan untuk memindahkan gas seperti selang, regulator, dan juga pipa besi. Yovan mengatakan kasus tersebut terungkap setelah polisi menerima informasi dari masyarakat. Petugas kemudian melakukan penyelidikan hingga menemukan lokasi yang diduga untuk digunakan pengoplosan.

0: Waktu kau ngiklik temen
1: lagi ya kok waktu orang mari-mari
0: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
2: Rika kau ngerokok sih mereka waktu
1: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
0: jelasnya gue kan ngerokok sih orang gawe waktu rokok legal gue sih anak pika cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita cukene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Bu, minta Bu buat makan.
6: Kamu gak sekolah, Nak?
5: Enggak, Bu.
6: Orang tuamu mana?
5: Itu Ibu, lagi gendong adik, minta-minta juga.
6: Ibu, yang digendong anak Ibu. Ini yang minta-minta anak Ibu juga. Ibu gak boleh. Anak harus sekolah. Ini termasuk eksploitasi anak dan dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Anak.
7: Stop pekerja anak. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan masa kecil yang layak. Mari hentikan pekerja anak dengan melaporkan praktik pekerjaan anak ilegal, memberikan akses pendidikan yang setara bagi semua anak, dan membangun kesadaran akan pentingnya hak-hak anak. Hal ini tertuang dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual. Selain itu, ada Permen PPPA Nomor 6 Tahun 2024 tentang pedoman perlindungan anak berbasis masyarakat dalam mendukung penanggulangan pekerja anak. Mari bersama kita melindungi masa depan anak dan memberikan harapan bagi generasi mendatang. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.

Sekarang 5 menit mana ini ya lor. Jam 11 wong ini tadi. Ya tekan semuanya ben Kang Arta guli ngancani nang Melodi Dangdut Kenangan. Sedurungnya matur nuwun sing wis pada gabung nang 0811260543 esok bisa ketemu maning insyaallah ya. Matur nuwun sugeng dalu sugeng istirahat Berjaya FM paling pas untuk Cilacap satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: menghiasi pagi dengan kesejukan hati.
1: Sebening embun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'da. Ma'asyir al-muslimin, para pendengar Bercahaya FM dimanapun saja berada, alhamdulillah wa syukrulillah, pada kesempatan kali ini kami dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap kembali menemani saudara sekalian dalam situasi puasa Ramadan. Seraya berdoa semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Para pendengar Bercahaya FM dimanapun Anda saja berada, termasuk hikmah dari puasa adalah menjadikan kita pula cinta terhadap negara. Dalam sebuah slogan atau ungkapan yang satu pihak dinyatakan oleh Hadrotus Syekh Kyai Haji Hasyim Asy'ari, yaitu hubbul waton minal iman. Kalimat ini di samping diucapkan oleh beliau Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, juga pernah diucapkan pula oleh justru oleh seorang Nasrani di Suriah yang ingin membangkitkan semangat kepada lingkungan di dalam rangka mempertahankan negaranya. Sama seperti halnya diucapkan oleh Hadrotus Syekh Kyai Haji Hasyim Asy'ari, ungkapan hubbul waton minal iman juga di dalam rangka untuk membangkitkan semangat bangsa Indonesia cinta terhadap

0: negaranya sendiri, di mana saat itu negara Indonesia sedang dijajah, sehingga dengan keterbatasan tentara nasional Indonesia yang saat itu belum terstruktur, belum terorganisir secara rapi, maka kemudian Insinyur Soekarno selaku presiden dan tokoh bangsa Indonesia mengutus seorang utusan untuk sowan kepada beliau Hadratus Syaikh Kyai Haji Hasyim Asy'ari terkait dengan bagaimana hukum mempertahankan kemerdekaan. Maka beliau kemudian sampaikan bahwa hukum untuk mempertahankan negara, mempertahankan kemerdekaan adalah fardu ain, yakni wajib bagi masing-masing individu. Setiap orang di negara ini wajib untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dari situlah kemudian gairah orang-orang termasuk dari kalangan santri, pondok pesantren, jamaah masjid, musola, pimpinan-pimpinan pondok pesantren dari jajaran para kiai dengan dorongan ungkapan hubbul wathon minal iman itu pada keluar dari tempat-tempat ngajinya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sehingga kita ingat bagaimana kemudian Bung Tomo ketika Surabaya diserang oleh Sekutu, maka dengan dorongan hubbul wathon minal iman ini, Bung Tomo dengan ajakan untuk menghalau para penjajah itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pekikan ini ternyata bisa mendorong kepada arek-arek Surabaya untuk bagaimana mempertahankan Indonesia. Dan alhamdulillah, termasuk atas berkat rahmat Allah dan didorong oleh keinginan luhur bangsa Indonesia, akhirnya betul bahwa Indonesia dapat dipertahankan dan mereka para penjajah bisa pergi dari muka bumi ini. Sehingga melalui kultum yang singkat ini, kami mengajak khususnya kepada generasi muda, yuk cintai Indonesia ini agar Indonesia ini lestari hingga yaumil qiyamah. Teruslah belajar, teruslah bekerja, raih cita-cita agar kita berarti keberadaannya di bumi Nusantara ini. Tidak sekedar menjalani hidup apa adanya, tetapi betul-betul punya kreasi di mana sumbangsih baik pikiran, tenaga maupun ilmu kita untuk Indonesia. Sehingga nyatalah nantinya akan menjadi bahwa Indonesia adalah rumah kita, di mana kita hidup di situ, di mana kita dilahirkan di situ, dan pada akhirnya kita pun akan meninggal di situ pula, yaitu meninggalkan Indonesia. Ada satu nyanyian bahwa di sana tempat lahir beta. dibuai, dimanjakan bunda, sampai akhir menutup mata. Jadi disitulah kita hidup di Indonesia, kemudian juga dibuai, disayangi oleh para orang tua kita, dan pada akhirnya kita pula meninggal di Indonesia itu. Sehingga syukur yang tidak terhingga harus selalu kita ungkapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang telah memberi rizki kita, memberi perlindungan kita, sehingga kita pada sampai dengan pada kesempatan hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Sebening Embun.
2: Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam.

0: menghiasi pagi dengan kesejukan hati.
1: Sebening embun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah wa ba'da. Para pendengar Bercahaya FM dimanapun anda saja berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kembali kami dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap mengudara menemani para pendengar sekalian dalam aktivitasnya. Seraya berdoa mudah-mudahan para pendengar sekalian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dan tentunya adalah mendapatkan penghasilan yang halalan thayyibat. Pendengar Bercahaya FM yang dirahmati Allah, Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, artinya sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Dari ayat ini kita bisa pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul, seorang utusan yang dari jenis kita sendiri. Artinya bahwa kita diberi utusan yang kita mudah untuk mengikutinya karena dari jenis kita sendiri, yakni manusia. Kalau kita diberi utusan dari jenis malaikat, maka kita akan berat untuk mengikutinya karena malaikat tidak makan, tidak minum. Tetapi kalau manusia adalah minum, makan, dan itu yang diberikan kepada kita adalah seorang rasul yang berupa manusia. Bahasanya juga adalah bahasa manusia, yakni dalam konteks masyarakat Arab, bahasanya pun adalah berbahasa Arab, sehingga memungkinkan sekali untuk segera paham apa yang disampaikan itu adalah karena satu bahasa. Kualitas diri Rasulullah adalah yang pertama azizun, artinya bahwa Rasulullah adalah yang berat terasa olehnya, yakni bahwa semua kesengsaraan, kesusahan, kesedihan dan hal pahit lain yang dirasakan umat Islam dirasakan juga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga ada rasa empati. Apalagi ketika kita betul-betul melihat terhadap realitas sosial dari Mekah dan Madinah adalah dari sisi geografinya hanya bebatuan dan pasir, sehingga tidak teduh, panas. Kalaupun harus berdakwah, yang dilakukan oleh Rasulullah adalah dengan jalan kaki, sehingga tentu melelahkan dan lain sebagainya. Kita di sini termasuk belum seberapa ketika dibandingkan dengan kondisi yang Rasulullah alami. Kemudian bahwa Rasulullah adalah harisun, yaitu sangat menginginkan imannya seluruh dari umat manusia ini, sehingga dakwah selalu dilakukan meskipun harus dihina, harus dilecehkan, harus mengalami perundungan dan lain sebagainya. Sehingga dalam satu kisah, malaikat Jibril saja tidak sabar menghadapi apa yang dihadapi oleh Rasulullah SAW, sehingga Gunung Uhud mau diangkat oleh malaikat Jibril untuk kemudian diurukkan ke tengah musyrikin Arab hanya karena mereka menghina kepada Nabi kita Muhammad SAW. Tetapi apa yang diberikan Rasulullah kepada mereka, meskipun itu sudah menyakiti, meskipun itu sudah melecehkan, tetap Rasulullah berharap kalaupun tidak orang tuanya, ya paling tidak anak cucunya. Inilah satu mental yang perlu kita teladani bersama, di mana sangat-sangat longgar, sangat-sangat sabar, sehingga meskipun sudah diperlakukan kayak apapun juga, Rasulullah masih berharap anak cucunya barangkali bisa beriman. Kemudian yang ketiga dan keempat adalah ra'ufun, rahimun, penyantun dan penyayang. Bahwa sifat luhur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ra'uf ini adalah bahwa Rasulullah itu sangat besar hatinya, sehingga tidak gampang mutung, tidak gampang mengklaim meskipun seseorang yang datang adalah seorang yang pendosa sekali. Kalau dalam bahasa kita mungkin gampangnya adalah tidak sok suci, karena sudah dirinya suci, kedatangan orang yang berdosa kemudian jijik dan lain sebagainya, tidak. Tapi Rasulullah sangat coming ya, sangat menerima meskipun yang datang adalah seorang yang pendosa. Hal ini seiring dengan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Ucapkan wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas atas diri mereka sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, karena sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Jadi jangan sampai karena kemudian dirinya sendiri sudah berdosa, kemudian malah justru nambahi dosa lain dengan membunuh kandungannya misalnya, atau dirinya sendiri akan melakukan bunuh diri misalnya. Ini yang dimaksudkan ayat adalah sudah berbuat melampaui batas, meskipun begitu jangan berputus asa dari rahmat Allah. Kemudian juga rahimun adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam penyayang dengan orang yang rajin ibadah, rajin bertobat, rajin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan orang yang berdosa juga beliau merangkul, apalagi dengan orang-orang yang suka bertobat, suka beribadah. Ini lebih-lebih, yaitu menjadi seorang yang penyayang. Inilah kiranya satu akhlak, satu mentalitas Rasulullah SAW yang patut kita teladani bersama di dalam kehidupan nyata ini, sehingga tidak kemudian muncul ada klaim-klaim tentang kebenaran dirinya sendiri, kemudian kesucian dirinya sendiri, tetapi tidak menghargai orang lain. Nah, yang dicontohkan oleh Rasulullah ini adalah meskipun yang datang seorang pendosa, Rasulullah tetap dengan besar hati, dengan keluasan hatinya, kesabarannya dapat menerima, terlebih bagi mereka yang suka beribadah, suka bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan Sebening Embun.
3: Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam.

0: Deretan prestasi gemilang murid SMP Negeri 1 Cilacap tembus kompetisi kabupaten hingga nasional. Dipicu pembakaran sampah, dapur rumah dan kandang kambing warga Cipari, Cilacap ludes terbakar.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Radika, dan berikut informasi selengkapnya. Pemkab Cilacap resmi mengukuhkan 17 aparatur sipil negara atau ASN dalam pengambilan sumpah jabatan pejabat administrator dan pejabat fungsional dokter ahli utama yang berlangsung di ruang prasanda rumah dinas Bupati Cilacap pada Senin 10 Agustus 2026. Pelantikan yang dipimpin langsung oleh pelaksana tugas atau PLT Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma Surya mencangkup 4 orang promosi ke eselon 3A. 4 orang promosi ke eselon 3B, dan 7 orang mutasi serta 2 orang dokter ahli utama. Seluruh proses pengangkatan ini dipastikan telah melalui mekanisme norma, standar, prosedur, dan kriteria atau NSPK manajemen ASN lengkap dengan pertimbangan teknis dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN serta rekomendasi dan persetujuan resmi guna menjamin pelaksanaan yang tertib, objektif, transparan, dan akuntabel. Dalam arahannya, Mbak Ami menekankan agar seluruh pejabat terlantik dapat langsung bergerak cepat dalam menjalankan amanah jabatan. Mbak Ami menuturkan bahwa pencapaian karir sebagai dokter ahli utama hendaknya menjadi dorongan kuat untuk menghadirkan kontribusi yang semakin nyata di bidang kesehatan masyarakat, bukan sekedar prestis mata. Di sisi lain, para pejabat administrator yang dilantik merupakan bagian dari talent pool teruji yang berhasil melewati tahapan seleksi secara terukur dan akuntabel, sehingga dituntut untuk menjawab kepercayaan tersebut melalui pembuktian kinerja serta tanggung jawab yang lebih besar.
1: Lintas Bercahaya.
0: SMP Negeri 1 Cilacap kembali mengukuhkan posisinya sebagai sekolah berprestasi melalui serangkaian keberhasilan murid-muridnya dalam ajang kompetisi tingkat kabupaten hingga nasional. Rasya Asril Wahyudi dari kelas 9A sukses menyabet juara 1 murid berprestasi putra tingkat kabupaten, disusul oleh Yasmin Dwi Novita dari kelas 9I yang mengamankan posisi juara kedua murid berprestasi putri tingkat kabupaten. Sementara itu, ajang Olimpiade Sains Nasional atau ASN turut menyumbang keberhasilan melalui Hana Hairunisa dari kelas 9A sebagai juara 3 OSN dan Shirley N. Swinston dari kelas 9A yang berhasil menduduki juara 4 OSN. Seluruh capaian ini menjadi modal berharga bagi para siswa yang kini bersiap menanti langkah selanjutnya untuk melaju ke tingkat provinsi. Kepala SMP Negeri 1 Cilacap Surati menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kerja keras para siswa yang didukung penuh oleh peran orang tua serta pembinaan intensif dari pihak sekolah. Surati menegaskan bahwa keberhasilan ini diharapkan mampu memicu motivasi seluruh murid untuk terus menggali potensi diri tanpa ragu dalam menghadapi tantangan berkompetisi.
1: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali sesampaikan untuk Anda saat lagi setelah jeda berikut ini.

0: emang apa sih?
1: Kak, mau panganan sing pedes banget. Sing mama ke tuku.
2: Oh alah, Mak. Mulane nek tuku panganan kuwi sing sehat. Dideleng BPOM-e. Masa kadaluarsa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami, dan higienis.
3: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis, lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan, cuci bahan pangan dengan air mengalir, biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM.
4: Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap. Lintas Bercahaya.
5: Terima kasih dan masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. Semarak peringatan hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Desa Karangkemiri, Kecamatan Jeruk Legi, Kabupaten Cilacap berlangsung meriah dengan digelarnya Lomba Tari Berkebaya pada Minggu 9 Agustus 2026. Ajang yang diinisiasi oleh pemerintah Desa Karangkemiri berkolaborasi dengan tim penggerak PKK setempat ini diikuti oleh para remaja putri dari 4 dusun yang tampil anggun sekaligus energik memperagakan busana tradisional. Keunikan lomba ini makin terasa sebab iringan musik tari disajikan secara langsung melalui gendingan dari ibu-ibu PKK serta kelompok seni Mudonoto Budoyo Desa Karangkemiri yang membawakan lagu Bendrong Kulon. Dalam kompetisi tersebut, Dusun Tembelang sukses meraih predikat juara pertama, disusul Dusun Karangkemiri di posisi juara kedua dan Dusun Situ sebagai juara tiga dan Dusun Karangaglik yang menempati posisi juara empat. Ketua Tim Penggerak PKK Desa Karangkemiri Purwati mengungkapkan bahwa ajang seni ini merupakan wujud nyata penanaman rasa cinta terhadap seni tari dan busana daerah sekaligus mendukung predikat Karangkemiri yang telah disenangkan sebagai desa budaya.
6: Lomba tari remaja untuk Desa Karangkemiri, ada 4 dusun yang telah mengikuti, dusun 1, dusun 2, dusun 3, dan dusun 4. Alhamdulillah pesertanya luar biasa. Dan kegiatan berjalan lancar ini dalam rangka karena di Desa Karangkemiri ini sebagai desa budaya. Yang mengiringi tarian itu dari ibu-ibu tim penggerak PKK untuk gendingan dan kami juga dari grup Mudonoto Budoyo Desa Karangkemiri, Kecamatan Jeruk Legi, Kabupaten Cilacap. Harapan dari kegiatan lomba tari ini untuk memberikan peluang mewadahi untuk kreativitas para remaja muri-uri budaya Jawa dengan lagunya Bendrong Kulon. Nah, tadi sudah berjalan, alhamdulillah dari 4 dusun ini juara semua, ini berjalan lancar. Terus yang kedua, kami sudah melaksanakan kegiatan Lomba Jalan Sehat Berkebaya yang telah dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026.
5: Dukungan penuh turut disampaikan oleh Kepala Desa Karangkemiri Kuswadi yang berharap kegiatan semacam ini dapat menjadi wadah penyaluran kreativitas sekaligus ajang nguri-nguri atau melestarikan kebudayaan Jawa bagi generasi muda.
4: Lintas Bercahaya.
5: Kebakaran melanda sebuah rumah dan kandang ternak milik Tugiman, seorang buruh warga dusun Dukuh Sawah, Desa Segara Langu, Kecamatan Cipar, Kabupaten Cilacap pada Senin 10 Agustus 2026 malam. Insiden yang diduga dipicu oleh sisa pembakaran sampah di dekat kandang kambing tersebut mengakibatkan bagian dapur rumah beserta 4 ekor kambing milik korban hangus terbakar dengan total taksiran kerugian mencapai 48 juta rupiah. Peristiwa ini pertama kali diketahui sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat oleh saksi Triana Sari, 28 tahun, tetangga korban yang curiga mendengar suara letupan bambu terbakar. Saat keluar rumah, saksi mendapati kandang kambing milik korban sudah dilalap sejago merah dan apinya mulai menjalar ke area dapur rumah. Mendapat laporan warga, petugas Pusdamkar Sidareja langsung meluncur ke lokasi kejadian dengan respon time sekitar 10 menit. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Kabupaten Cilacap Gatot Arif Widodo membenarkan kejadian tersebut dan memastikan tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam musibah ini. Gatot menambahkan, meskipun tidak ada korban jiwa maupun luka-luka, bagian dapur rumah seluas 6x9 meter beserta 4 ekor kambing milik korban tidak berhasil diselamatkan dari kobaran api.
4: Lintas Bercahaya.
5: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya Cilacap. Saya Radika. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

0: Kipiak temen arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlok pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kemiel.
0: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit. Dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kowe, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan

0: kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Towson juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama Pengobatan Towson. Alamat praktek, Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama Pengobatan Towson, HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Towson, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Asam banget, tambah gede ya.
3: Iya, biasa lah. Kamu Pak RT yang lebih anak ke ya.
2: Lama. Kanca STM. Kenalan.
4: Kita di kanca pukul, jadi kayak ngajak aku bisnis.
2: Tapi nih, kalau aku pengen melu ya ayo.
3: Kan supaya gue pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan, kalau kesejahteraan masyarakat kita liane apa tuh rokok ilegal itu bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
5: Dan ini betul teman bro.
3: Nah, sedulur, ayo datang ke kawasannya kita, kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing tutur rokok ilegal, lapor nabai main bea cuke, kia nomere.
2: Jadi ke sini ngomong harus apa? Bilung ngeku, mulai nanduk, ngeku, ngeku,
6: Bro, aku ada keperluan, kamu di penjara.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
8: Berbabaran rakena ngelamun yuk. Nang apa jane?
9: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel make. Ah jan, rebyek umaeh merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
8: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
10: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puruh. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
11: Ih kotor, Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana?
12: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
11: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos loh.
12: Emang bisa?
11: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabai.
12: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
11: Kalian ini ya, ribet banget.
12: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
11: Eh, iya ya.
12: Iya, benar.
13: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah. Kurangi emisi, bangun proklim. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: Yuk, Pak, gagen. Wis ayu kie.
1: Kesel banget, Mak. Jan, aja sikilah, lemes.
0: Ge, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger, pokoke.
2: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
3: Klik sebelum share, cek sebelum percaya. Jangan jadi penyebar panik massal deh gara-gara info palsu. Yuk jadi netizen cerdas, lawan hoax bareng-bareng. Hoax itu cepat menyebar, tapi dampaknya bisa lebih cepat merusak. Mulai hari ini, jadilah filter, bukan corong kebohongan. Kita hidup di era digital, bukan era asal percaya. Verifikasi itu gaya, menyebar hoax itu bahaya. Jempolmu punya kekuatan, bisa menyebar kebaikan, bisa juga menyesatkan. Pikir dulu deh sebelum klik bagikan. Jangan asal sebar berita, apalagi kalau belum jelas sumbernya. Hoax itu seperti virus, hanya bisa dihentikan kalau kita semua sadar.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
4: Mak, kulkasnya didol ya. Kadar wis orang gawe ini es, Mbok.
5: Ih, aja, Pak. Barang dari siji kok didol. Wingi TV, Pit. Anting-antingnya bocah bae wis didol kok. Entong prontong pokoknya. Nyong pisin, Pak. Utang nang ngendi-ngendi, nganangane nagih. Ora tayang bayar. Ora melas kok karo anak bojo, Pak.
4: Tenang bae, Mak. Ngesuk mesti ulih ye. 30 juta. Nyong wis feeling kie. Feeling ge mak, feeling.
5: Falang feeling, falang feeling. Prus, no prus. Ora ngendel-ngendel. Judi kok dituruti. Ora gawe suki malah gawe kere.
4: Wong wadon desa. Ngertine jangan kangkung.
2: Judi online merusak mental dan kehidupan. Jangan bermain judi online. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: Bapak minta. Minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul dapur Agan. Sing endes tenan Pak.
1: Eh Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
0: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
1: Eh Bu Lurah, siap.
2: Benar kata Bu Lurah, di dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang ijo, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
3: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
4: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: Aduh, larane.
1: Tahan, Mak.
5: Au, sing alon, Pak. Aja godot-godot ya, Le.
1: Kie bewis alon kok. Aha, dela, Mak. Nyong tak tilpun damkar baen. Halo Damkar Cilacap, Anu, saya mau minta tolong, lepaskan cincin.
6: Anda mengalami peristiwa darurat seperti kisah tadi? Kebakaran, banjir, ancaman hewan liar berbahaya, kecelakaan lalu lintas atau peristiwa gawat darurat lainnya? Segera hubungi Damkar Pos Cilacap di nomor 0822-1099-1113. Pos Kroya 0821-4352-6635. Pos Sidareja 0821-2133-7517. Pos Majena 0812-2835-7071. Atau melalui aplikasi Satkartaru Siap. Download di Google Play Store.
1: Matur nuwun Damkar.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 7, waktu Indonesia Barat. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap bergabung bersama Radio Republik Indonesia untuk menyiarkan Warta

0: Dari Medan Merdeka Barat 465 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dari program UMKM masih menghadapi tantangan besar. Karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan.
2: Kesehatan nurani bangsa mengajak seluruh komponen bangsa untuk kembali menegaskan makna kemerdekaan.
0: Sari berita, OJK mengungkap minimnya UMKM memiliki laporan keuangan sehingga sulitkan akses pembiayaan. Sejumlah tokoh bangsa menyampaikan 8 pesan kebangsaan menjelang HUT ke-81 Republik Indonesia. Jepang diterjang topan Changhom dengan peringatan adanya potensi bencana banjir. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 12 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap masih minimnya UMKM yang memiliki laporan keuangan sehingga menyulitkan akses pembiayaan formal. Zarotin Aljana melaporkan.
1: Dari program UMKM masih menghadapi tantangan besar. Karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan.
3: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap hanya 3,51% UMKM yang memiliki laporan keuangan. Kondisi tersebut menjadi salah satu kendala pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan formal di sektor perbankan. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan, laporan keuangan menjadi aspek penting bagi perbankan. Dokumen tersebut menjadi salah satu dasar untuk menilai kelayakan UMKM memperoleh kredit usaha. Menurut Friderika, minimnya laporan keuangan membuat sebagian UMKM kesulitan untuk terhubung dengan sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, pencatatan keuangan UMKM perlu diperkuat agar akses pembiayaan formal semakin terbuka.
1: Dari program UMKM masih menghadapi tantangan besar. Karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan. Ini malah salah satu yang harus kita dorong. Ini akan menghubungkan UMKM itu dengan sektor keuangan. Karena